0: Informasi lalu lintas di kota Bandung, teman Pradue, di pagi hari ini. Sebelum kamu pergi-pergian, sebelum kamu berangkat kerja atau sekolah malah lagi pada libur ya, sebelum kamu liburan di Bandung, mending cek dulu lalu lintasnya teman Pradue, area mana aja yang macet yang bisa kamu hindari. Untuk pagi hari ini teman Pradue, as always pastinya kalau kamu ke area Bandung Selatan ya, lewat Buah Batu, terus-terusan Buah Batu ke arah Bojong Soang, ini terpantau udah rame ya. Apalagi kalau kamu lewat ke Ibrahim Aji yang di Samsat Soekarno-Hatta. Di sini dari kawasan Edelweiss Hospital ini udah terpantau macet ya teman Pradue. Jadi buat kamu harus agak lebih sabar ya. Tapi Marga Cinta terpantau ramai lancar, terumben karena mungkin liburan sekolah kali ya. Muhammad Toha terpantau ramai lancar juga. Cibaduyut masih lengang teman Pradue di pagi hari ini. Kopo juga hari ini terpantau masih ramai aja, belum sepadat merayap di jam biasanya kalau sebelum liburan sekolah. Tapi mungkin kalau liburan sekolah kayak gini tuh ramenya tuh sepertinya setelah siang ya teman Pradue, agak-agak kesorean, anak-anak kan pada main mungkinnya jam segitu. Kita cek juga nih ke area Sri Baduga di Muhammad Tohanya terpantau udah rame nih di Tegalega teman Pradue. Persimpangan Tegalega kan cukup banyak ya perempatannya, yang arah ke Alun-Alun, arah ke BKR, arah ke Jalan Peta, ini terpantau macet teman Pradue. Terus di kawasan Astana Anyar juga hari ini udah terpantau ramai menuju Pasir Kaliki. Tapi suka jadi ke arah Setiabudi nih kalau kamu ke atas, dari kedua arah juga naik ataupun turun masih terpantau lengang. Paster juga masih terpantau ramai lancar. Ke arah Surapati, Cicaheum masih terpantau ramai lancar saja teman Pradue. Sampai ke PH Mustopa, ramenya ini ada di kawasan Cikadut nih, Cicaheum. Nah, ke situ udah lumayan rame. Tapi ke Pasir Impun sampai ke alun-alun Ujung Berung masih lengang. Di alun-alun Ujung Berungnya yang padat lagi nih teman Pradue ya. Bahkan kalau lihat dari kawasan Cibiru juga, Bandung Timur, Cinunuk ke Cileunyi, hari ini terpantau ramai saja, tidak sepadat di jam-jam hari biasa kemarin-kemarin teman Pradue. So buat kamu yang mau pergi-pergi ke kota Bandung, walaupun Bandungnya agak lebih senggang itu, agak lebih lengang, agak lebih sepi, tetap jaga keselamatan berkendaranya teman Pradue, untuk diri Anda dan juga pengendara lainnya.
1: Gimana mau good looking? Good morning aja kesiangan. Cah. Kamu lagi dengerin Rangga di Spada. Selamat pagi teman Pradue.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotik banget.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Oh my god, masya Allah, luar biasa teman Pro 2 ya. Pagi hari ini lihat instastory teman-teman udah lagi pada jalan-jalan aja nih sama keluarganya, sama teman-temannya. Apalagi kalau lihat yang bareng sama keluarga tuh kayak ih, seru ya teman Pro 2. Karena kan kalau dilihat tuh ini lagi libur sekolah, jadi pasti bakalan rame banget gitu teman Pro 2 untuk libur-liburan kayak begini. Tapi teman Pro 2 kadang ya kalau di momen liburan tuh yang paling gue selalu kayak ngerasa duh gimana ya, pengen liburan tapi masih pengen agak irit. Gue kan kaum mendang munding ya teman Pro 2, jadi wajar aja gitu menurut gue. Nah, ini teman Pro 2 cocok nih buat kamu yang kaum mendang munding sama kayak aku juga. Gimana cara ngehemat biaya pesawat? Apalagi biasanya kan ada kalau pesawat yang plus bagasi itu kayak buh, lumayan banget teman Pro 2. Kayak harganya bisa nambahnya tuh jetian juga gitu. Nah, ini teman Pro 2 trik nih atau tips and trick buat kamu yang pengen ngurangin atau menghindari biaya lebih, apalagi biaya bagasi tambahan. Nih, pertama teman Pro 2, catat nih, catat. Ini ilmu penting nih, ilmu nih. Pertama, maksimalin jatah bagasi kabin dan juga barang pribadi kamu. Jadi teman Pro 2, cara menghematnya tuh kamu bisa manfaatin si jatah bagasi yang udah dapat, contoh 3 kilo, 7 kilo. Nah, dimaksimalin. Maksimalin tuh gimana? Masih ada sisa 6 kilo kan, suka ada timbangan yang kayak portable gitu ya. Nah, bawa sendiri. Udah 7 kilo nih atau berapa kilo, pasin aja 6,5 kilo atau berapa gitu. Terus kalau punya tas ransel atau apapun, tas laptop itu dibawa teman Pro 2, dibarengin, dipegang, biar memaksimalkan hal-hal kecil aja gitu. Terus yang kedua, periksa ukuran dan berat tas sebelum berangkat. Ini mah jelas ya, tadi Rangga udah sebut juga. Jadi kamu harus ngecek sendiri, kilo sendiri juga, biar nanti ketika di sana kayak gue gak mau bayar lagi lah, lu bawanya berat banget, mau kemana pindahan gitu. Terus teman Pro 2, kalau kamu tahu kamu bakal bawa banyak barang, lebih baik tuh kamu beli bagasi tambahan secara online biar lebih murah. Tapi jangan pas di hari H, jangan di hari keberangkatan. Jadi sebelum check-in di bandara tuh kamu harus udah beli duluan. Terus ada lagi nih buat kamu yang memang pengen tetap bara lagi, bawa barang banyaknya. Apa sih? Bawa barang bawaannya banyak. Nah, gitu. Contoh ke Jepang, beli sepatu, beli apa gitu ya, pengen cepet-cepet nyampe terus kayak pengen bawa aja semua. Nah, mending beli ekspedisi aja, pakai jasa ekspedisi aja, nggak usah diperibet lah ya. Tapi memang ada keluar uang tambahan teman Pro 2, tapi setidaknya tidak kelebihan bagasi ya. Terus manfaatin juga layanan check-in bagasi gratis di gate, dan berpergian dengan barang yang lebih ringan. Ini tuh tips banget nih. Saat aku pergi tuh, waktu itu aku pakai jaket yang cukup tebel. Kalau dimasukin tuh jaket tuh bisa nambah sekilo teman Pro 2. Tapi gue pakai aja nggak apa-apa, gerah di dalam bandara juga lah, dalam pesawat juga udahlah nggak apa-apa gitu. Nanti kan bisa dibuka pas duduknya dilipat aja gitu. Jadi si barang-barang yang berat tuh kalau bisa dipakai dulu. Jaket tuh kalau bisa di double dulu aja nggak apa-apa lah, dingin apa anget-anget juga. Jaketnya double, sweater sama jaket tuh jadi dua, kan jadi ngurangin bagasi lumayan teman Pro 2. Terus bandingin juga biaya bagasi sama harga tiket kelas yang lebih tinggi. Jadi kadang-kadang kayak udah menambah bagasi harganya malah lebih tinggi daripada harga tiket yang lebih oke. Jadi tetap harus kaum mendang munding teman Pro 2 ya. Tipsnya udah, tinggal berangkatnya aja kapan. Gaskeun teman Pro 2.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iuran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

teman Prodo nih, ini film yang lagi rame ada namanya Obsession. Wah, ini adalah film yang mencetak rekor baru usai menggeser film Sinar sebagai film live action original pendapatan tertinggi sepanjang dekade 2020-an, teman-teman Prodo. Keren, Obsession. Ini film ini tuh selain dia berhasil menggeser film Sinar ya, teman-teman Prodo, tapi memang lagi rame banget di X, di TikTok juga review-reviewer. Sebenarnya filmnya tuh udah tayang di akhir tahun lalu ya, teman Pradua, kalau orang nggak baca-baca tuh. Tapi di Indonesia tuh baru tahun ini di YouTube. Di YouTube, di bioskop. Tapi orang-orang udah pada baru nge-reviewnya lagi tuh, baru seru nih gitu. Karena ini film cukup unik, teman Pradua. Ini film sangat sangat mengerikan. Jadi horror gitu, teman Pradua, filmnya. Tapi horornya tuh dibalut dengan romance. Romance, horror, thriller gitu. Cocok nih yang suka di hubungan-hubungan toksik nonton begini nih biar serem, teman Pradua. Konteksnya gini filmnya. Ada kisah si Bir ya. Dia cowok, dia tuh obsesi sama temennya. Nama temennya tuh Nikki, cewek. Nah satu hari si Bir ini tuh beli kayak sebuah ranting ajaib gitu yang bisa ngabulin setiap permintaan. Dan dia berharap si Nikki ini tuh mencintai dia lebih dari apapun yang ada di dunia. Dan keinginannya terkabul lah, teman Pradua. Tapi dengan konsekuensi yang jauh lebih mengerikan. Si Nikki ini tuh justru malah dirasuki sesuatu yang misterius. Gimana ceritanya? Jadi malah petaka kan, malah jadi berbalik gitu, teman Pradua, bumerang. Nah jadilah kayak sosok-sosok mengerikan gitu. Bahkan memicu berbagai teror berdarah. Begitu. Nah kesuksesan film ini tuh makin terasa lah, teman Pradua, karena sejak awal film itu udah ramai juga, banyak yang nonton, box office di dunia juga, dan di Indonesia udah tayang juga. Banyak orang yang udah pada nge-review juga, katanya di Indonesia kurang cocok, di Indonesia kurang bla bla bla, terus cocok juga bikin stres lama nonton. Terus by the way, teman Pradua, kalau kamu masih kecil jangan nonton ya, kayaknya filmnya agak dewasa soalnya ya, Dek ya, jangan ya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Fit Tegar Rajasa. Di film Teman Tegar Maera ini, saya berperan sebagai Tegar. Tegar mengucapkan selamat ya untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Bye bye.
4: Hey everybody, this is Katy Perry.
5: Hey everyone, this is Zed.
6: Hi, I'm Selena Gomez.
7: Hi guys, it's Niall Horan here.
8: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
9: 96 FM
10: RRI Pro 2 Bandung.
11: Teman terbaik kamu.
12: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Maaf jika memang aku yang bersalah.
3: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pradua. Hai teman Pradua, banyak olahraga yang harus kamu coba deh sepertinya. Rangga kemarin baru unlock banget nyobain tenis. Wah, ternyata agak susah ya, bener, agak berat sekali ya. Agak menyulitkan ya, susah kena bolanya. Tapi kenapa ya ketika ini enggak tahu teman Pradua, aku kan padel tuh enggak coaching dulu, padel enggak coaching, terus kayak pickleball enggak coaching. Langsung main aja gitu. Ini tenis coaching malah pusing lah. Emang beda banget ya kayaknya ya. Maksudnya ya, ya maaf nih para suhu tenis dan juga para suhu olahragawan ya, olahragawati. Emang gue gak jago aja sih mungkin ya. Emang not my style kali. Tapi kita coba lagi aja nanti. Gue tuh kadang kalau beberapa olahraga tuh kayak langsung aja main biar gue dapet feelnya nih gitu. Megangnya gimana langsung gitu. Kalau coaching ternyata susah teman Pradua ya. Tapi ada juga olahraga yang ini lebih ke event ya, kompetisi gitu teman Pradua. Ada di Jakarta kemarin. Fitness High Rocks, buah keren. Ada nggak yang lewat nggak di story kamu atau di mana artis tiba-tiba lagi di tempat apa kayak bawa ini bawa apa bawa beban tapi sambil lari terus apa gitu kayak nyelesain beberapa misi teman Pradua. Ada namanya High Rocks. Jadi High Rocks tuh kalau dari beberapa artikel tuh jadi sebuah kompetisi kebugaran atau fitness gitu, fitness racing secara global teman Pradua yang memadukan lari jarak jauh, menengah dan juga latihan fungsional dan tadi beban berat juga deh. Formatnya tuh identik di seluruh dunia tuh. Jadi pesertanya tuh harus nyelesain lari sejauh 1 km yang diselingi dengan 1 stasiun latihan fungsional dan prosesnya tuh diulang sebanyak 8 kali. Dan kompetisi ini tuh dirancang buat semua tingkat kebugaran teman Pradua. Lari 1 km terus ada mesin dayung ski, terus lari 1 lagi, terus ada slid pass atau dorong beban. Lari 1 kilo lagi terus ada narik beban. Yang kayak narik mobil tuh limbat. Contoh kalau ikut begini juara 1 pasti. Lari 1 kilo lagi, lompat jauh, terus lari, dayung lagi, lari lagi, bawa beban, lari lagi, nah, paru-paru dengan kantong pasir, sandbag katanya. Terus ada lari 1 kilo lagi, ada lempar bola ke target teman Pradua. Dan kategori itu banyak banget High Rocks ini tuh, jadi ada yang sendiri, ada yang pasangan gitu, ada campuran juga. Pria-pria, wanita-wanita ada juga, ada yang berisi 4 orang juga ada teman Pradua. Dan kemarin di akhir Juni lalu tuh di Jakarta ada dan rame banget. Dan orang-orang udah jadi memperributkan biasa lah ya. Di Indonesia tuh kayak gak mau gitu, damai aja. Wah, FOMO High Rocks, FOMO padel. Ya gak apa-apa FOMO-nya olahraga, mah gak apa-apa kalau pakai duit sendiri, kagak minjem duit orang ya. Yang penting mah kita ikut happy aja. Hati kita tuh harus jangan dengki gitu loh. Gue kadang suka sedih ngeliatnya teman Pradua. Ada High Rocks rame. Gue mah kan kayak, ih keren apa nih penyasaran gitu. Tapi kalau di beberapa aplikasi nih teman Pradua, kalau kitanya gak pintar-pintar buat nerima setiap ucapan atau apapun, wah langsung kayak, wah FOMO ini mah olahraga kuli bangunan juga bisa. Allah wakbar kata gue teh. Iya emang bisa, tapi ya udah gak usah, maksudnya jangan mendengkikan hatimu sendiri gitu. Yang nge-tweet-tweet kayak gitu menurut gue kurang-kurangin deh asli. Jangan untuk sengaja pengen dapat engagement gitu, dapat duit dari ex Elon Musk gitu. Janganlah. Ini curahan hati jujur ya teman Pradua. Atau kamu pun gitu, siapa tahu kamu orang yang sama yang senang ngejudge kayak gitu, kayak ya udah bisa ngasih hidup tuh masing-masing aja udah, kalau kamu tidak terganggu ya udah gitu. Ya ampun, tapi ini keren teman Pradua, High Rocks The Fitness Competition. Di Bandung belum ada, di Indonesia baru di Jakarta. Kalau salah kemarin pertama kali juga kayak teman Pradua. Suhu yang udah ikutan boleh nanti di spill kayak gimana serunya, gimana beratnya. Cuman kalau ngelihat teman-teman aku seru banget teman Pradua, lari ngangkat beban, lari ngangkat beban. Gua emang kagak usah latihan fitness, kerja tiap hari juga udah begitu.

Ziva Magnolia, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: juga. Ini jalannya bener kan?
1: Bener kok. Aku udah hafal kok jalannya.
0: Oke deh. Loh, gak, kita kok berhenti di zebra cross sih? Ini kan buat orang nyebrang.
1: Biar cepet, Rai. Kita tuh harus buru-buru sebelum acaranya dimulai. Pokoknya aku gak mau sampai kita telat.
0: Ya gak gini dong caranya. Kasian tuh orang yang mau nyebrang kehalang sama motor kamu. Malu ih, kayak gak tahu aturan aja deh. Perasaan dari zaman dulu juga udah diajarin kalau zebra cross itu buat orang nyebrang.
1: Iya deh ya.
0: Emang kita mau kemana sih? Tumben banget kamu main terus gak ngasih tahu dulu mau kemana.
1: Ke KUA.
0: Alah, gaya-gayaan ke KUA. Tadi kamu jemput aku aja, gak masuk rumah dulu, malah di depan gang.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pradua. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah teman Pradua di pagi hari ini, bareng sama Gaga sampai jam 10 pagi. Dan tadi Rangga udah sempat ngebahas juga teman Pradua ya, soal film Obsession ya. Dimana ini film berhasil mencetak rekor teman Pradua sebagai film live action yang meraup keuntungan cukup besar, box office juga ngalahin filmnya Sinners teman Pradua. Dan jujur Rangga sebelumnya belum nonton, tapi udah cukup penasaran karena udah berseliweran di mana-mana, di sosial media semua tuh rame lah teman Pradua. Nah Rangga penasaran, pengen ngobrol barengan sama penontonnya langsung, pengen tahu review jujurnya kayak gimana. Ada Kak Fenty Indira dari Surabaya ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kak Fenty. Hai.
3: Waalaikumsalam, pagi.
2: Wah luar biasa, kan dari Surabaya betul ya?
3: Betul, di Surabaya.
2: Wah luar biasa, arek-arek Surabaya piye kabare Mbak E?
3: Api-api.
2: Ini lagi aktivitasnya lagi ini nggak? Lagi sibuk nggak nih pagi hari ini kak?
3: Enggak, kebetulan baru selesai jogging pagi aja.
2: Wah luar biasa, slow living ya, seru ya di sana ya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Ini kak, aku pengen ngobrol soal film Obsession. Kakak ini termasuk ini nggak, sinema antusias gitu nggak? Film-film Indo ataupun Barat gitu?
3: Ya, khususnya untuk genre horor ya. Oh. Dari zaman-zaman muda, dari umur 20 tahun 2004 saya sudah banyak ngikutin film-film horor seperti The Ring, The Grudge. Ya, sejenis itulah ya, memang sukanya di horor dan thriller.
2: Oh. Betul. Bahkan sampai sekarang tuh masih ngikutin jadi horor yang rame yang baru apapun tuh ditonton gitu.
3: Ya, termasuk film-film horornya Gen Z. Kayak Backroom sama Obsession tuh kan. Wih. Semuanya sutradaranya Gen Z semua ya.
2: Iya benar. Wih ya. keren. Backroom udah nonton yang ada Indonesia itu ya?
3: Sudah ya, Backroom. Ya itu lebih ke horror campur sci-fi sih sebenarnya.
2: Oh, science fiction.
3: Ya, jadi nggak pure horror juga sebenarnya. Kalau dikulik ada sci-fi-nya juga.
2: Oh alah, tapi kalau dibanding Obsession lebih serem mana kak? Backroom sama Obsession? Dua-duanya kan masih kayak agak di bioskop masih ada lah gitu layarnya.
3: Ya, kalau ke arah creepy lebih ke arah Obsession. Kalau ke arah creepy ya. Mm-hmm. Dan dia ada roh jahatnya seperti itu ada.
2: Oh.
3: Ada, jadi... Ya kalau bahasa kasarnya itu, kalau kita orang Indonesia itu seperti kena pelet lah.
2: Oh gitu.
3: Iya, jadi si ceweknya ini kayak kena pelet lah, intinya seperti itu. Cuman dikemasnya ala-ala barat lah ya. Oh. Jadi dengan one wish itu tiba-tiba cewek yang sebenarnya nganggap temen jadi jadi naksir seperti itu.
2: Oh, jadi ceritanya tuh tentang cewek yang akhirnya obsesi ke cowoknya gitu.
3: Iya, jadi cowoknya awalnya naksir, ceweknya itu kan circle pertemanan ya, ceweknya biasa aja, ya nganggapnya teman baik lah. Terus karena one wish itu dipatahkan itu, ada permintaan kan harus dipatahkan. Setelah dipatahkan itu, tiba-tiba ceweknya itu berubah menjadi terobsesi seperti itu.
2: Oh, oke. Okay. Ngeri ya kak, jadi, aku tuh, aku tuh kan baca di ini ya, kayak baca di beberapa X gitu. Terus di cuitan orang katanya nonton film ini tuh benar-benar ngerasain tuh gak nyaman banget, emang iya ya?
3: Ya bagi yang punya pasangan mungkin ya. Kebetulan kan saya juga sudah ada suami ya, jadi bisa dibayangkan malam hari kita tidur nyenyak gitu ya. Terus tiba-tiba pasangan kita di sudut ruangan terus tersenyum meringis ke arah kita tuh kan, ini orang ngapain?
2: Oh, creepy banget ya. Tapi nggak ada bentuk setan hantunya tuh, nggak ada di film itu tuh ya?
3: Oh nggak, cuman ini jadi spoiler ya, nggak apa-apa.
2: Sedikit aja boleh lah.
3: Cuman si cewek ini sempet kayak ngigau, jadi kayak bertukar gitu ya, mungkin ada roh yang bertukar gitu.
2: Oh.
3: Ceweknya tuh bilang gini ke cowoknya, aku ini bunuh aja. Yang sehari-hari itu sebenarnya bukan aku.
2: Oh.
3: Itu cuman cowoknya nganggapnya ngigo. Terus kamu pergi aja mumpung dia sedang tertidur. itu ceweknya tuh ngigaunya seperti itu.
2: Wah, oh, ini gitu. Nih ini jadi salah satu benang merahnya dari film Obsession ya. Tapi kakak nonton ini baru-baru ini atau udah lama? Kalau nggak salah sudah sempat sayang juga sebenarnya di luar negeri tuh ya di akhir tahun lalu ya. Cuman di Indonesia baru rame lagi ya.
3: Saya nonton itu waktu Surabaya pertama kali keluar itu sekitar 10 hari atau 14 hari yang lalu ya.
2: Oh.
3: Saya
2: gak lupa. Wow. Ya,
3: karena waktu saya kan kalau nonton selalu sendiri karena suami dan anak-anak saya kan enggak ada yang berani nonton horor.
2: Wow, keren ya. Tapi langsung ada yang horor baru tonton. Tapi ya, expect enggak kalau filmnya bakal se-viral sekarang gitu?
3: Karena saya orang yang ngikutin film horor itu sudah lama. Menurut saya sih ya tanpa enggak bermaksud apa-apa ya kalau menurut saya kalau dibandingkan sama film-film lama terutama yang lumayan berat ya kayak The Ring, The Grudge, Exorcism itu menurut saya masih kurang.
2: Okay.
3: Cuman creepy-nya dapat.
2: Oke.
3: Okay.
2: Jadi nah, review-nya Kak, oke. Creepy-nya dapat gitu ya dari situ plusnya ya.
3: Iya. Lebih ke arah psikologi lah, lebih ke arah psikologi horor.
2: Oh. Gitu. Dan apakah ini tuh relate juga ke Gen Z yang kayak ini percintaan anak muda gitu?
3: Relate, sangat relate. Jadinya ketika ditonton oleh generasi yang lebih atas seperti saya, itu mungkin kita apa sih gini doang gitu loh. Cuman mungkin bagi Gen Z mereka akan sangat relate. Sangat akan relate. Nah, intinya Gen Z banget lah. Ini menurut saya lebih Gen Z daripada Backroom itu sendiri. Backroom itu lebih ke alpha ya menurut saya ya, karena anak-anak saya kan alpha semua.
2: Iya. Jadi ini dia lebih Gen Z lah. Apalagi nih Kak, poin plus lagi dari film ini menurut Kakak yang akhirnya buat Gen Z juga kayaknya kamu harus nyoba nonton nih gitu. Apa alasannya?
3: Ya, sesuatu yang terlalu kita dambakan itu sebenarnya enggak baik ya. Intinya jangan berlebihan gitu loh. Sampai akhirnya menghalalkan segala cara dengan one wish itu. Intinya seperti itulah.
2: Jadi intinya kayak di film itu juga punya pesan bahwa kalau ngebet tuh jangan terlalu ngebet banget, bahaya juga gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Wah, luar biasa. Kak, rating overall berapa nih film ini untuk Obsession?
3: Waduh, mungkin kalau saya, menurut saya sih, kalau untuk jenis horror, kalau creepy-nya itu 8/10. Tapi kalau keseluruhan kisahnya, menurut saya 7/10.
2: Gitu.
3: Karena saya kan sudah terpapar film-film horror zaman-zaman dulu ya.
2: Bener.
3: Itu.
2: Setuju nih aku nih.
3: Gen Z pasti bilangnya 8/10 lah.
2: Keren. Aku sangat percaya, enak nih ngobrol bareng sama kakak-kakaknya. Wah, luar biasa, sangat expert banget nih sebagai pecinta film-film horor. Jadi kayak, wih, saya percaya nih pasti. Ini kalau dari secara cerita mungkin 7/10, tapi creepy-nya dapat banget lah buat nyerem-nyeremin diri mah gitu ya, Kak ya. Kak Fenty, terima kasih banyak ya udah diganggu waktunya. Udah kita bahas soal film Obsession. Terima kasih banyak akhirnya bisa ngobrol juga walaupun jauh nih di Surabaya ya. Kakak sehat selalu, lancar selalu juga. Dan ditunggu nanti update kalau udah nonton film horor-horor yang barunya lagi ya. Terima kasih Kak. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
3: Pagi.

0: Mahikai. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagi.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Asik. Oke. Asik bener lagu ini ya teman Pradua. By the way, biar lebih asik lagi, kita memang harus FOMO sama hal-hal yang asik teman Pradua. Tadi kan ngebahas soal FOMO, high rocks, FOMO, olahraga, padel, tenis, apapun lah teman Pradua. Gaskeun selagi hal positif dan tidak merugikan orang lain, dan tidak memaksakan diri sendiri atau lifestyle kamu ya. Enjoykan aja teman Pradua. Daripada nih, kita ikut FOMO-nya sama hal-hal yang negatif. Salah satunya narkoboy, amit-amit. Jangan sampai teman Pradua. Nanti kita bakal bahas di jam 9 ini pastinya di Spades. Selamat pagi teman Pradua.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: Good morning teman Produa. Hai teman Produa, di pagi hari ini Rangga masih nemenin sampai di jam 10 ya teman Produa. Don't go anywhere, karena di jam 9 ini menurut Rangga topiknya penting banget nih. Apalagi buat anak-anak muda nih, pasti banyak lagi pada liburan juga ya, anak-anak sekolah pas banget lagi di mobil bareng sama keluarga. Bahasan ini tuh penting banget buat kita simak teman Produa. Rangga bakal ngobrol barengan sama Teh Syifa Mariska. Dia adalah seorang penyuluh narkoba ahli pertama BNN Kota Bandung. Ini definisi halo BNN. Nah ini, halo BNN, selamatkan generasi dari bahayanya narkoba. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Syifa. Hai.
4: Halo, selamat pagi.
1: Wah, luar biasa. Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Teh, sehat. Baru ngobrol lagi nih kita nih.
4: Iya, udah kedua kali ya kita.
1: Iya. Sibuk enggak lagi sibuk enggak nih belakangan ini BNN ataupun Teteh sendiri?
4: Lagi sibuk banget. Kebetulan kemarin pada tanggal 26 Juni 2026 itu memang bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional tingkat Kota Bandung. Jadi kita tuh seluruh BNN tuh lagi sibuk, Kang, gitu.
1: Oh gitu. Itu ada perayaannya gimana? Apakah ada sosialisasi besar atau apa kalau di hari biasa, hari apa? Anti Narkotika Nasional ya? Internasional.
4: Iya, betul. Itu tuh sebagai bentuk keprihatinan kita untuk para pecandu narkotika gitu, Kang. Jadi berbagai banyak acara gitu.
1: Oh gitu.
4: Jadi dari kemarin kita memang ada sosialisasi bahaya narkoba ke tingkat pelajar, kemudian ada tes urin di lapas anak Bandung ya, karena memang untuk tema Hani sekarang ini memang menyasar generasi muda.
1: Oh gitu. Oh sampai persis ada tes urin gitu ya?
4: Iya betul, jadi kami kemarin di tanggal Senin kemarin itu kita melakukan deteksi dini untuk anak-anak binaan di LPKA Bandung, kelas 2 Bandung.
1: Oh
4: gitu,
1: gitu.
4: Iya, dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional gitu, Kang. Selain itu kita juga nanti di tingkat pemerintahan Kota Bandung kita juga akan menggelar kegiatannya di bulan Juli, masih dalam perayaan Hani itu kita nanti mengundang 500 pelajar di Kota Bandung
1: gitu. Wow, itu 500 pelajar nanti semua dites urin gimana, Kak? Kok enggak ya? Itu sosialisasi ya kirain.
4: Enggak, kita nanti ada event di sana, di Balko tuh kita ada eventnya gitu.
1: Wow, seru keren. Teh, tapi kalau di Kota Bandung sendiri nih, kalau ngomongin soal kan ini menjaga generasi dari bahaya narkoba, kalau di Kota Bandung sendiri tuh dari kasus sendiri nih marak nggak sih sebenarnya, atau malah minim alhamdulillahnya di Kota Bandung apa gimana, Teh?
4: Ya, karena memang lagi marak, Kang. Banyak sekali ya pengedaran narkoba di Kota Bandung. Tapi di Kota Bandung tuh kebanyakannya memang masih untuk pelajar tuh menyalahgunakan obat-obat tertentu.
1: Oh, gitu. Oke.
4: Seperti contohnya, maaf, boleh di
1: sebutin?
4: Sebutin
1: atau boleh, boleh, boleh, gak apa-apa.
4: Oh, gitu. Seperti tramadol, alprazolam, dumolid, terus sana kayak simer yang kayak gitu, Kang. Memang lagi boomingnya itu sekarang banyak ya toko-toko atau kios-kios Aceh yang disebutnya
1: Aceh
4: ya. Nah itu biasanya memang memperjualbelikan obat-obat tertentu gitu. Obat-obat tertentu tuh memang bukan narkotika dan psikotropika, dia emang obat-obatan tertentu gitu yang berbahaya dan disalahgunakan oleh kebanyakannya pelajar.
1: Oh, jadi sebenarnya itu tuh bukan obat, bukan narkotika, cuman disalahgunakan gitu.
4: Betul. Iya, disalahgunakan.
1: Iya, gitu. Iya. Tapi berarti BNN banyak juga ya, maksudnya nemuin orang-orang dan biasanya suka diinterogasi gitu nggak sih kalau ada
4: banyak
1: kasus
4: sekali.
1: Gitu?
4: Banyak sekali. Memang sih, kalau untuk tupoksinya itu memang ranahnya dinas kesehatan BPOM dan Polrestabes. Karena kalau BNN sendiri tupoksinya memang di bidang narkotika saja gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan sih kalau misalnya ada laporan dari masyarakat luas. Kita juga kemarin memang ada bekerja sama dengan BPOM dan Polrestabes, kita juga menindak juga gitu di wilayah Kota Bandung. Memang kita juga kemarin kedapatan yang memperjualbelikan obat-obat tertentu tersebut.
1: Waduh,
4: gitu, Kak.
1: Nah ini aku penasaran nih, kalau kan pasti beberapa kasus ada juga, pasti Tete tahu atau namun maksudnya nanya ke anak-anak dan lain-lain. Ini kan demi pencegahan juga nih. Ini biasanya mereka ketika ditanya apa alasan menggunakannya dan dari mana, dari siapa yang mengajak gitu loh.
4: Oke, okay. Alasannya memang ini ada penelitian dari BNN dan LIPI gitu ya. Mm-hmm. Itu tuh biasanya tuh mereka tuh ingin disebut gaul.
1: Oh.
4: Kepo, depresi atau stres ya yang sangat tinggi gitu. Terus ada yang bilang biar eksis, Kang. Gitu.
1: Biar eksis. Biar,
4: iya.
1: Mending konten ya Teh ya.
4: Iya, betul.
1: Jojogedan juga eksis, rame, viral terus.
4: Terus pengen dibilang cowok banget gitu ya. Mungkin dia pengen masuk ke komunitas dan komunitasnya tersebut mungkin ya tidak negatif gitu ya. Nah, ingin diakui gitulah ya, ingin merasa
1: dapat validasi lah ya, kayak wah
4: validasi.
1: Ya biasa anak-anak kayak mana keren beranian gitu.
4: Betul,
1: ya.
4: Betul, iya.
1: Awalnya dari situ sampai akhirnya pada kecanduan.
4: Dari situ. Betul, ya. Karena kan narkotika sendiri juga kan kalau golongan 1 tuh tidak boleh digunakan sama sekali ya, hanya untuk digunakan untuk ilmu pengetahuan teknologi dan medis tuh cuma golongan 2 dan 3 gitu.
1: Gitu.
4: Golongan 1 tuh contohnya seperti ganja, kokain, heroin, ekstasi, ya, amfetamin gitu ya. Dan tembakau gorila, Akang tahu?
1: Tahu.
4: Nah, itu sudah masuk dalam golongan 1, itu tidak boleh digunakan. Berpotensi sangat tinggi. Itu tidak digunakan sebagai terapi gitu. Kalau golongan 2, kita memang berpotensi tinggi ya, itu narkotika golongan 2 itu bisa menyebabkan ketergantungan, tapi digunakan sebagai pilihan terakhir sebagai terapi, Kang. Contohnya kalau misalnya kita sedang operasi besar. Nah, biasanya dilakukan anestesi ya, di bius ya. Nah, itu dikasih morfin atau petidin gitu. Tapi di tangan ahli gitu kan ya, ada dosisnya gitu. Jadi tidak akan ketergantungan.
1: Oke. Nah, gitu. Kalau
4: ada juga golongan 3 tuh.
1: Nah, apa tuh golongan 3?
4: Golongan 3 itu ada obat-obatan yang biasa seperti dextrol, propoxyvena dan kodein. Nah, itu kalau kodein tuh obat batuk ya, biasanya dextrol dan kodein tuh obat batuk, itu boleh digunakan asal dengan resep dokter. Nah, yang salahnya itu penyalahgunaannya, Kang. Jadi ada yang pakai dextro tapi tanpa resep dokter, atau dibeli di apotek yang emang ilegal gitu.
1: Nah, ini kalau bahayanya untuk generasi muda Indonesia apalagi Kota Bandung, apa teh sih kayak beberapa tadi obat-obatan yang udah bahkan teteh sebutin gitu yang marak dipakai anak-anak?
4: Gimana, Kang?
1: Untuk bahayanya sendiri apa teh obat-obatan yang tadi udah disebutin tuh?
4: Iya, bahayanya tuh banyak sekali ya. Ada untuk dampak mental, untuk psikis, fisik, mental, sosial pun sangat berpengaruh ya. Dari fisik juga kita udah tahu kalau misalnya kita pakai narkoba atau jenis-jenis obat tertentu, pasti organ-organ tubuh kita akan rusak. Pertama, otak kita tuh bakalan bolong-bolong ya, bahkan rusak gitu ya kalau kita pakai narkotika apapun gitu lah ya. Dan obat-obat tertentu juga akan merusak psikis kita, fisik kita gitu kan ya, organ-organ kita akan rusak. Selain itu sosial. Sosial juga pasti mempengaruhi ya gitu kan ya. Dimana kalau misalnya itu merugikan orang lain. Jadi gangguan fisik dan perubahan mental emosional menyebabkan memburuknya kehidupan sosial yang membahayakan diri sendiri maupun orang gitu. Ada tuh kasusnya tuh ya.
1: Apa tuh?
4: Kayak dulu contohnya kasus Xenia Maut. Dia pakai dugem, pakai sabu. Setelah itu dia ya subuh-subuh ya. Subuh-subuh pulang, setelah itu dia di daerah Tugu Tani dia nabrak 9 orang yang sedang berjalan kaki, sedang melakukan aktivitas pagi hari gitu. Waduh, nah setelah itu kan ya, itu berarti kan narkotika itu tidak hanya merugikan diri sendiri ya kan, iya, ya
5: membahayakan orang
4: merugikan,
5: lain tapi ya
4: membahayakan orang lain, merugikan orang lain juga gitu kan ya. Dan dia juga kan jadinya kena pasal, dua pasal gitu kan ya, kelalaian berlalu lintas dan pasal di undang-undang narkotika gitu. Lumayan loh untuk ininya apa pidananya, dia di Asyamanik juga di LP lapas perempuan gitu. Baru-baru keluar ya 10 tahunan vonisnya kalau enggak salah.
5: Waduh,
4: gitu.
5: Ngeri banget ya. Nah, ini teh kalau untuk cara pencegahannya sendiri ke generasi muda, apalagi ke anak-anak atau nanti anak cucu kita, keturunan kita, anak-anak yang ada di sekitar kita, lewat dari mana nih kita bisa mencegah mereka ini?
4: Oke. Ya, perlu diketahui ya, generasi muda harus memilih pergaulan yang memang sehat ya. Berani menolak ajakan menggunakan narkoba, mengisi waktu kegiatan yang positif gitu ya, seperti belajar, olahraga, berorganisasi, atau mengembangkan hobi gitu ya, serta meningkatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba itu, Kang. Nah, mungkin adik-adik bingung ya, carinya di mana? Sekarang kan gampang banget ya, bisa di internet. Sekarang tuh apa sih narkoba gitu? Jenis-jenisnya apa saja gitu kan? Apa nih jenis narkotika yang terbaru, bisa dilihat di situ. Atau enggak, bisa follow IG BNN Kota Bandung di info BNN _ Kota Bandung gitu. Selain itu, jika mungkin ada yang menghadapi tekanan dari luar gitu, jangan ragu meminta bantuan kepada orang tua atau guru, konselor atau pihak misalnya seperti BNN. Yuk kita misalnya mau, kalau misalnya ada yang mau rehab gitu ya, jangan takut, jangan malu, karena untuk saksi dan korban itu dilindungi oleh kami, oleh undang-undang gitu ya, bahwa di dalam undang-undang nomor 35 itu tahun 2009 di pasal 54 pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial gitu.
5: Siap.
4: Masih banyak orang-orang yang memang belum apa ya Kang, belum ngerti dan belum tahu gitu ya, dan masih banyak orang-orang tuh stigma terhadap BNN sendiri gitu ya, ketika mendengar Badan Narkotika Nasional gitu kan. Masih banyak orang-orang tuh takut gitu ya, takut ditangkap, takut diperiksa, padahal kan orang BNN juga ada yang bertugas di pencegahannya gitu, seperti saya misalnya preventif ya, sosialisasi gitu ya, dan identik juga sebagai pengguna dan pengedar narkotika gitu. Jadi kehadiran BNN itu sering dikaitkan dengan adanya kasus narkotika yang memang di satu tempat kayak gitu. Kan ada juga kita bidang rehabilitasinya. Jadi BNN sendiri tuh ada 4 bidang. 1 TU, 2 pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, itu tugasnya seperti sosialisasi, deteksi dini tes urin gitu ya. Ada juga penindakan, yaitu di bidang pemberantasan, penyelidikan. Jadi kita penyelidikan untuk jaringan narkotikanya gitu, Kang.
5: Oh.
4: Nah,
5: oke. Okay.
4: Selain itu ada rehabilitasinya. Kita membantu orang-orang masyarakat khususnya di Kota Bandung untuk rehabilitasi rawat jalan ataupun rawat inap. Insya Allah di tahun 2026 kita sedang sekarang sih lagi jadi Kota Bandung itu salah satu BNN yang pertama mendirikan pusat pelayanan untuk rehabilitasi rawat jalan penyalahguna narkotika di Kota Bandung.
5: Wah,
4: tuh baru kami,
5: baru
4: Kang, gitu.
5: Keren.
4: Insya Allah di tahun 2026 kita lagi proses perizinan dan lain-lain. Mudah-mudahan lancar.
5: Amin.
4: Bismillah. Bisa tahun depan tuh kita bisa ada yang rawat inap di kantor BNN Kota Bandung gitu.
5: Nah, ini nih terakhir mungkin teh, gimana nih caranya kalau teman Pro 2 pengen ngebahas soal rehab atau apapun atau pelaporan, menghubungi BNN-nya kemana? Mending ke kantor langsung atau mending lewat apa nih?
4: Boleh, Kang. Kalau misalnya mau melakukan rehabilitasi, boleh langsung ke kantor kami di Jalan Ciung Wanara nomor 12B. nanti bertemu langsung dengan konselor dari BNN Kota Bandung. Nanti kita akan di asesmen dulu seberapa lama dia memakai narkoba. Setelah itu kita bisa menentukan mana apa kategori dia emang harus rawat jalan atau rawat inap gitu.
5: Nah, Jalan Ciung Wanara ya.
4: Ciung Wanara nomor 12B. Dan siap. Selain itu kita juga punya IBM di masing-masing kelurahan, intervensi berbasis masyarakat.
5: Oh, nah, gimana tuh?
4: Ya, jadi kita tuh sudah melakukan pelatihan kepada IBM tersebut untuk masyarakat luas apabila ada di lingkungan masyarakatnya terdeteksi atau ingin rehabilitasi apa ya narkotika gitu ya, penyembuhan untuk penyalahgunaan narkotika, bisa langsung melapor aja ke IBM-nya. Nanti IBM itu sebagai kepanjang tanganan dari BNN. Kadang kan misalnya yang tadi stigma dari masyarakat juga kan BNN takut gitu ya. Di masing-masing kelurahan kita sudah mempunyai IBM, itu intervensi berbasis masyarakat yang memang bisa menjangkau lebih dekat kepada masyarakat luas di Kota Bandung gitu, Kang.
5: Jadi yang lebih dekat dulu aja sebelum ke BNN, bisa ke situ gitu ya, ke IBM tadi ya, ke daerah kelurahan. Betul. Tanyain aja langsung, jangan malu, yang penting kitanya harus mau. Betul. Gitu. Teh Siva, makasih banyak ya. Sharingnya luar biasa, selalu seru kalau ngomong sama Teh Siva karena banyak info-info baru. Saya teman produser, kalau ada apa-apa mending nanya Teh Siva, ada kasus apa nih gitu. Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman di kantor BNN juga. Semoga misi kita untuk memberantas segala narkotika ini, apalagi ke generasi muda tuh, semoga benar-benar bisa terrealisasikan dan aman gitu ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih banyak.
4: Ceritanya Bandung bersih narkoba.
5: Itu dia, Bandung bersih narkoba. Terima kasih Teh Siva. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
6: Pada. Selamat pagi teman Produa. Teman terbaik kamu. Teman terbaik Produa FM. Teman.

0: susah banget cari pacar.
1: Loh kok susah, kamu kan cantik.
0: Iya, banyak sih yang mau sama aku. Tapi
2: ya kamu sih pilih-pilih mulu. Yang tajir ada, yang ganteng apalagi. Tapi kamu tolakin.
0: Enggak perlu tajir, enggak perlu ganteng juga sih.
1: Ya terus kamu nyari yang kayak gimana?
0: Aku nyari yang bebas narkoba.
2: Nah, keren tuh. Itu bagus tuh, yang penting bebas narkoba.
1: Aku bebas narkoba loh.
0: Buat apa tajir kalau jual narkoba?
2: Emang aku gak tajir, tapi aku gak jual narkoba.
0: Buat apa ganteng coba kalau pakai narkoba?
2: Ya emang aku gak ganteng, tapi aku gak pakai narkoba.
0: Nah, kamu sadar tuh sekarang. Kamu gak tajir, kamu juga gak ganteng. Dan kita temenan.
2: Jadi?
0: Temenan aja, Keles.
3: Narkoba bikin gue bangkrut. Narkoba merusak masa depan gue.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sesi potret Enau Fit Ari Lesmana, teman Pro 2. Lagu yang belakang ini jadi lagu paling sedih, teman Pro 2. Datang gak ada orang yang kita sayanginya, gak ada orang tua kitanya. Sedih banget, jelek banget, teman Pro 2. Tapi kadang ya aku tuh kalau ngomongin soal lagu tuh gak tahu kenapa kayak happy banget, teman Pro 2. Karena lagu tuh bisa jadi apapun gitu, bisa ngesuasanain hati seseorang. Kalau lagi olahraga, gue bikin playlist olahraga sendiri, atau dengerin lagi butuh tenang, nyari playlist meditasi, apapun itu, musik tuh benar-benar bikin kita tuh jadi lebih happy dan lebih fun. Nah kan teman Pro 2 jadi lebih asik gitu. Tapi ternyata teman Pro 2 ada beberapa karakter orang yang perlu dengerin lagu biar fokus kerja. Kalau kamu ada di bagian ini, berarti itulah kamu, teman Pro 2. Kalau kamu juga tipikal orang yang kayak, gue juga sama, gue juga seneng banget dengerin lagu pas kerja atau apapun gitu. Wah, luar biasa, teman Pro 2. Jadi pilot dengerin lagu. Jangan. Jadi supir jangan, bahaya kalau itu ya. Nggak kedenger. Tapi ini ada seorang psikolog namanya Lina Wilson. Dia bilang kalau sistem saraf manusia tuh punya kemampuan buat selalu waspada terhadap rangsangan, termasuk suara yang berpotensi bahaya. Jadi dalam suasana tenang sekalipun, otak tuh tetap memindai suara halus yang mungkin bisa berbahaya. Nah, suara atau musik ini tuh yang bisa ngebantu kita tuh untuk menstimuluskan otak-otak kita juga, teman Pro 2. Dan ada beberapa karakter orang unik yang harus sambil ngedengerin lagu, teman Pro 2. Yang pertama, orang yang kreatif. Jadi, orang yang kreatif ini tuh seringkali butuh ide, butuh solusi cepat juga. Nah, para pemikir kreatif ini tuh tingkat kebisingan mereka tuh cukup tinggi, teman Pro 2. Jadi mereka tuh butuh akan suara-suara gitu. Kadang nih kalau di dunia musik ya denger apa tuh, jadi apa nih gitu. Jadi orang kreatif tuh malah gak suka kebisingan. Malah perlu bising karena biar jadi tambahan gitu, teman Pro 2, jadi sebuah referensi. Yang kedua, orang yang suka musik atau suka keberisikan adalah orang yang suka bermimpi. Jadi dia tuh punya imajinasi yang tinggi, imajinasinya yang sangat kaya banget. Nah, kebisingan ini tuh ngejaga kreativitasnya dia, biar tetap ngalir, biar tetap mikir, biar tetap terus punya harapan yang jauh gitu, teman Pro 2. Kadang gak harus white noise atau musik loh, teman Pro 2. Tapi kebisingan sederhana aja kayak ketikan keyboard gini contoh. Nah, itu tuh buat orang-orang yang punya mimpi tuh senang. Itu adalah sebuah hal yang secara psikologi tuh kayak, ih, gue kerja tetap gitu, kayak ada ambisi yang akhirnya hidup kembali gitu. Terus teman Pro 2, orang yang senang denger lagu tuh karakternya biasanya dia senang variasi. Terus gampang beradaptasi juga, multitasker, spontan, uhuy, dan impulsif orangnya. Dan kalau yang ini mah relate banget, teman Pro 2. Orang yang kayak karakter orang yang harus dengerin musik terus biar fokus kerja itu adalah orang yang enggak bisa duduk diem. Dan by the way, ini gue siaran sambil kayang.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangan sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi menuju siang teman Pro 2. Udah sarapan belum atau nanti kaguk aja brunch gitu ya? Breakfast and lunch. Mepet-mepet dia makan siang ya. Kayak jarang kamu gitu juga deh. Habis ini bingung mau jajan apa lagi, makan apa lagi teman Pro 2, udah jam segini juga ya. By the way, pengen apa juga buat kamu yang lagi mau berangkat kerja, yang lagi pengen liburan aja, tiduran doang di rumah. Gak apa-apa kok teman Pro 2 ya, kalau gak harus kemana-mana, istirahat kali-kali. Tapi kalau sering kali-kali guain dong istirahatnya gitu, gue pengen juga. By the way teman Pro 2, semangat buat yang harus mencari nafkah, yang harus kerja, yang kuliahnya lagi gedebak-gedebuk juga, yang udah lulus, selamat juga. Moga dapat kerjaan yang enak, yang nyaman, yang bisa bikin kamu jadi lebih barokah juga pastinya dan sejahtera ya. Boleh ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, boleh banget teman Pro 2. Pendengar kita rata-rata ada yang di kemarin SD, ada Zizu tuh kelas 4 SD, dan istrinya nih SMP juga ada lagi dengerin. Terus yang kuliah, yang kerja, banyak banget teman Pro 2. Jadi kamu kumpul di sini boleh request, nanti jam 10 bisa juga curhat-curhat juga boleh. Nih istrinya pagi hari ini udah pengen curhat, katanya kak pengen cerita, boleh enggak? Boleh, sok. Siapa sih yang gak ngebolehin? Boleh cerita di sini, boleh. Kalau tiada artinya gak? Boleh-boleh banget, sok sikat aja cerita. Katanya jadi Nisrina ini, teman Pro 2, adik kecil kita ini, dia tuh mau nari tapi terpaksa. Nisrina, kok bisa nari terpaksa? Coba jawabnya kasih ke Karangga. Insya Allah, saya yang nari ini gak disuruh berhenti-berhenti, saya gak akan nih. Nah itu jadi teman Pro 2, Nisrina tuh katanya curhat, dia tuh harus dipaksa nari, dia gak ikhlas tapi dia jalanin. Kenapa gak ikhlas? Karena narinya tuh lagunya lagu dangdut gitu. Karena narinya lagu dangdut yang suruh gak mikir mana di sekolah lagi. Tebak lagu dangdutnya apa teman Pro 2? Ternyata Domba Kuring. Domba-domba kuring, di angon-angon kukuring gitu ya. Di paraban kukuring. Paeh naeh apa sih? Sain apa sih? Gak tahu gue liriknya. Gak tahu aku, aduh. Nah, kamu mau request lagu apa sok Nisrina? Tapi gak apa-apa lagi nih deh Nisrina. Kalau udah gak bisa nolak gak apa-apa. Kita mindfulness aja lah. Kamu cari positifnya Nisrina. Kalau emang nari itu kamu gak suka, cari hal positifnya. Bisa jadi itu bisa bikin kamu jadi capek setidaknya. Setidaknya bikin malu gitu. Enggak. Jadi kamu kayak pengalaman aja buat kamu ceritain di masa depan, ya udahlah gitu, kamu ikhlasin aja, kayak ridho aja, ridho kayak udah nggak apa-apa. Wah, pasti agak kepaksa, cuman kamu jadikan itu menjadi sebuah pengalaman aja yang bisa kamu ceritain suatu saat nanti, kayak oh aku pernah nyanyi domba kuring, malu banget. Jadiin cerita lucu aja. Kalau udah terpaksa nggak bisa lagi nolak, nggak apa-apa, sikat aja ya. Nggak tahu lah lagunya yang enak aja yang denger pagi-pagi gitu, pilih sama Karangga. Kamu kenapa jadi bete sama Karangga? Huh? Masih mending naik Singa Depok. Sunatan lu. Alah. Udah aku pilihin apa ya. Ini aja deh. Udah terlanjur dilakukan katanya. Udah ini lagu yang enak pagi-pagi. Aduh Karangga mah. Lagunya. Oh ini ada. Ini ada lagu. Aku suka sih tapi aku gak terlalu yang suka banget. Cuman belakang itu lagi. Gimana sih Rangga maksudnya. Ya lagi doyan aja sama lagunya gitu. Nama penyanyinya tuh siapa ya? Jimmy atau siapa ya? Coba Jamie gitu. Coba aku cek dulu ya. Oh iya ada Jamie Aditya namanya. Itu enak banget sih lagunya. Kayak happy aja vibesnya tuh gitu. Cocok buat pagi-pagi teman Pro 2 ya. By the way teman Pro 2, Rangga masih bakal nemenin kamu pastinya di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2. Buat yang mau cerita-cerita ngobrol juga boleh, masih ada waktu ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Nanti Siksa FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda dan Indita.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2, Yayasan Mutia Hatta menggelar acara peringatan 100 tahun Rahmi Hatta, istri proklamator Muhammad Hatta di Jakarta hari Rabu kemarin tanggal 1 Juli 2026. Acara ini bertajuk Satu Abad Rahmi Hatta yang diisi dengan sesi bincang-bincang untuk mengenang memori yang juga nilai yang diwarisi oleh sosok istri, ibu sekaligus tokoh perempuan itu.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, artis sekaligus pengusaha serta aktivis Prilly Latuconsina mengungkapkan kebiasaan membaca dan juga mendiskusikan buku bersama pasangan sebagai bagian dari upaya menerapkan nilai belajar sepanjang hayat dalam kehidupan sehari-hari. Prilly yang biasanya setiap bulan itu ditargetin harus ada buku yang dibaca dan dibahas, di mana saat moderator menanyakan dengan siapa ia mendiskusikan tersebut, dia menjawab dengan pasangannya.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir teman Pro 2, film prequel Ocean 11 sedang diproduksi dengan tanggal rilis yang ditetapkan pada 25 Juni 2027. Di mana pembuat film asal Amerika Serikat ini yang 12 kali mencatat nominasi Oscar sepanjang karirnya sebagai aktor, penulis, produser dan juga tercatat sebagai sutradara sekaligus produser film bersama Lucky Shep, ini juga artis produser film asal Australia Margot Robbie, dan juga dia berdasarkan laporan judul film prequel itu juga tidak disebutkan alur cerita yang juga masih dirahasiakan.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

Terserah teman berdua ya, debaku cakar spesial buat kamu ya. Winda ngajakin kamu buat request di Pro 2 Hitlist. Kamu WhatsAppin aja di 081260209696 lagu yang pengen kamu puter, yang pengen kamu dengerin teman Pro 2, lagu barat ataupun lagu Indonesia boleh. Sampai jam 12 siang untuk Pro 2 Hitlistnya, langsung aja WhatsAppin.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Bacain requestan yang masuk ya di 0812600996. Udah ada yang masuk tahun 2022 ya. Halo Kak, selamat pagi. Menjelang siang aku Ara dari Berbinar, mau izin request lagunya Haha Sabrina Leonor, boleh. Terus juga ada yang pengen request Sahabat Jadi Cinta Zigas. Ini kayak udah lama ya lagunya. Sama satu lagi Cuma Kamu Juicy Lucy. Dan Rollblade boleh gak sih dari Nuna? Boleh dong. Dan katanya pagi hari ini ya senang banget. Katanya karena lagi liburan. Ih bener ya. Jadi orang-orang teman-teman sekolahan tuh masuknya tuh tanggal 13 teman pro 2. Jadi masih lama. Kemana nih liburannya? Kota Bandung sih masih lumayan cukup padat ya. Karena juga ada beberapa orang yang juga memang, bukan beberapa orang sih, banyak orang yang juga memang datang ke Bandung guys, khususnya juga dari Jakarta.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Juicy Lucy. Oh my god, ada yang teriak. Siapa? Aku takut. Emang tuh ya. Aduh, ada aja godaannya kalau di studio, guys ya. Banyak orang. By the way, thank you banget buat kamu yang udah request lagunya Cuma Kamu Juicy Lucy, udah aku puterin. Terus juga mau sapa-sapa ada Lara. Lara Purnamasari, assalamualaikum. Selamat siang, kamu izin request lagunya Vampir dari Olivia Rodrigo, boleh aku puterin ya. Sama ada lagi ini, siapa nih? Hai Kak, request lagunya Kleena Grace, Sumpah Mati. Terima kasih. Salamnya buat kakak, jadi lagi siaran. Oke. Sama tadi yang haha jangan lupa ya. Oke, boleh. Itu dari Sabrina Leanor, teman berdua, yang juga pengen diputerin lagunya haha.
1: Aku dan kamu takkan mungkin bisa selama-lamanya.
0: Ada juga yang pengen dibuterin lagunya dari Nabila Takia, Cinta Sia-Sia. Boleh teman-teman berdua?

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Ya, satu lagu puter iklan dari Keljo, teman Pro 2 ya. Terus juga ada yang pengen diputerin lagunya Anggis Devaki ya, seperti yang dulu selalunya buat Kawinda aja deh yang lagi siaran. Sama lagunya dari Bruno Mars, Risk It All. Boleh, teman Pro 2. Sama satu lagi Bertahan Terluka dari Fabio Azer. Boleh, teman Pro 2, WhatsAppin di 081260209696.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM

0: Bu, pesan nasi padangnya 2.
1: Sebentar ya.
0: Makasih, Bu.
1: Iya, sama-sama, Dek.
0: Aku pulang. Wih, nasinya banyak banget. Kenapa ya nasi padang porsinya banyak kalau dibawa pulang?
2: Jadi konon nih ceritanya, ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi, para pemilik warung padang ini kayak nunjukin rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung padang beranggapan kalau mereka yang membelinya dibungkus, ini akan berbagi dengan keluarganya yang ada di rumah.
0: Oke.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zed.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

Yes, teman berdua, cinta begini. Tapi ngomongin soal lagu yang Indonesia banget nih, ada baru-baru ini ada yang nulis lagu di mana Dita Karang tulis lagu Unconditional berbahasa Indonesia. Jadi mantan rekan dari Melanie di grup Keep Up Secret Number, Dita Karang nulis lirik bahasa Indonesia untuk lagu tunggal Si Girl, singlenya bertajuk Unconditional Indonesian versi ya, version. Jadi lagu Unconditional yang sebelumnya terdapat dalam single debut solo, dimana dirilis dalam bahasa Indonesia oleh penyanyi solo yang kini dinaungi oleh Universal Music Jepang di tanggal 1 Juli 2026. Nah, dia bilang ya, aku sangat bahagia saat mendengar bahwa dia akan merilis versi Indonesia dari Unconditional. Sebelumnya juga aku mendengar versi aslinya dalam bahasa Jepang dan langsung jatuh cinta pada lagu itu. Keren ya, dimana dia mencoba menangkap esensi ketenarannya dan kekuatannya dalam lirik lagu Unconditional di awal. Jadi lirik tersebut berbunyi, walau mungkin esok penuh pertanyaan, walau penuh dengan keraguan, takkan ku lupakan our memories, karenanya aku ada. Sweet banget teman perdua. Terus juga ada nuansa balada dalam lagu itu terus diperkuat lewat baris terakhir. So Dita juga berharap adanya lirik versi bahasa Indonesia lagu itu semakin menyentuh sisi terdalam dari hati para pendengar Meloni di sana, guys. Jadi Meloni juga bahkan udah menjalin kolaborasi sama Tiara Andini lewat lagu Janji Setia Korean versi, terus juga di 12 Juni lalu, dan semakin mantap menyapa penggemarnya lewat dari sisi lewat berbagai acara temu fans gitu ya. Jadi sekarang tuh ya ada versi Indonesia, ada di versi in Jepang, ada di versi in Korea. Ih, keren sekali.

0: Yes, 96.7 Merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Di siang hari ini di 12.30 Winda bakal ngobrol-ngobrol seputar bisnis talk ya. Kita akan ngobrol bersama Kak Cynthia Krisyanti. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat siang Kak.
1: Selamat siang.
0: Hai, apa kabar Kakak?
1: Alhamdulillah baik, tapi sebelumnya minta maaf ya ini kalau agak berisik soalnya lagi di jalan.
0: Iya gak apa-apa, santai. Kita ngobrol santai aja ya.
1: Oke,
0: jadi Kak Cynthia ini sebagai owner ya dari Lumeria by Tia, betul?
1: Betul.
0: Oke, boleh tahu gak sih Lumeria itu sebenarnya apa sih Kak?
1: Ini awalnya ya, sebenarnya awalnya itu aku itu seneng ngemil, sama suami tuh seneng ngemil.
0: Okay. Sama-samanya
1: tuh jadi kayak bikin, terus waktu lagi di rumah mama ada satu gerobak, dia tuh kayak jualan piscok gitu kan. Kepikiran ini kalau diganti keju kayaknya enak nih dalamnya nih, si kulit lumpia, bikin aja awalnya itu.
0: Okay. Terus
1: makin lama kayak ganti menu ini, pakai ini, menu ini, jadi ya mungkin agak lumayan banyak lah sekarang untuk menu-menunya sendiri itu.
0: Oh, jadi ini tuh piscok berarti makanan ya?
1: Iya makanan.
0: Pisang ya, coklat.
1: Ada pisang coklat, ada yang isi keju, terus ada yang kalau sekarang kan lagi musimnya, lagi happeningnya tuh risol maca, risol coklat, risol mayo gitu ya.
0: Okay. Jadi itu semua ada ya, pisang coklat ada, risol-risolan ada, terus kayak cheese roll gitu ada ya berarti ya, yang keju ya. Okay.
1: Ya, tapi kalau aku bukan risol, aku lumpia.
0: Oh lumpia.
1: Jadi kita pakai kulit lumpia. Si kulit lumpianya itu di dalamnya tuh kayak isiannya risol, cuman beda di kulit aja sih.
0: Oh, beda di kulit aja, yang tadinya misalkan isi risol ke isinya maca dan lain-lain, ini pakai tetehnya pakai lumpia. Kulit lumpia.
1: Iya,
0: mantap. Dan dinamain lah Lumeria, jadi lumer gitu ya.
1: Betul.
0: Okay. Kalau boleh tahu gak sih ini mulai berbisnis di kuliner itu dari mulai kapan sih Kak?
1: Sebenarnya itu dari tahun 2025, beres banget lahiran anak kedua, iseng gabut bikin. Kayak gitu, terus tiba-tiba ada yang beli, nawarin, beli, ya sampai sekarang lah masih berjalan.
0: Oh, sampai sekarang masih berjalan, alhamdulillah banget ya. Tapi itu tuh kayak untuk trial dan errornya butuh waktu berapa lama sih?
1: Aduh, enggak, pembikinan yang gitu ya. Kalau itu sih aku untuk saat ini masih pakai sistemnya PO. Kalau nggak PO misalnya dia pesan pagi, siang aku kirim. Atau enggak, dia pesan siang, sore aku kirim. Pokoknya kalau masih di hari itu masih aku sempat, aku bisa kirim. Tapi kalau misalnya di malam, udah dekat-dekat malam, paling paginya aku baru kirim gitu.
0: Oh gitu, berarti setiap hari kayak fresh from the oven, kayak bikin setiap hari gitu ya Kak ya?
1: Betul.
0: Wih, mantap banget. Kalau ini biasanya berarti kayak beli online kah? Atau ada tokonya Kak?
1: Aku di rumah kebetulan. Terus aku sebenarnya ada untuk di Grab sama Shopee-nya, cuman belum ada pancingan mungkin ya. Jadi aku masih nawarinnya by WA, terus atau by Instagram. Terus kemarin itu sempat nyawit di threads.
0: Okay.
1: Masuk ke grup-grup threads gitu, nawar-nawarin kayak gitu. Ya alhamdulillah banyak kok yang beli. Terus orang-orang threads yang asing gitu ya, yang gak kenal, dia percaya
0: pada nyobain gitu ya.
1: Ada, betul.
0: Oh, okay. Kak, susah gak sih kayak bisnis kuliner ini tuh Kak?
1: Mungkin susahnya kalau lagi hektik, misalnya lagi lumayan nih pesenan, terus aku kan buat sendiri ya, belum punya pegawai gitu. Kalau enggak misalnya suami lagi libur, mungkin dibantuin suami. Jadi mungkin kesulitannya pas anak lagi rewel aja sih. Pas lagi bikin diburu-buru, banyak yang mesen, anaknya rewel, paling di situ aja sih.
0: Oh ya, jadi hektik-hektik sebagai ibu-ibu ya, double hektik ya.
1: Iya betul.
0: Okay. Lumeria ini memang Kakak biasanya ada di mana?
1: Aku di rumah di Cibaduyut.
0: Cibaduyut. Oh, jadi pokoknya iya, pemesanan via online aja, WhatsApp gitu ya. Oke deh. Ini berarti bisnis yang ke pertama kah atau ada bisnis-bisnis lainnya?
1: Sebelumnya ada, cuman kayak kurang, terus kayak udahan gitu. Jadi sebelumnya tuh pernah di baju, terus kayak di apa jaket-jaket apa ya rajut gitu kalau nggak salah tuh. Terus kebetulan juga itu lagi hamil anak pertama, terus kelahiran kayak ya udah deh udahan gitu, karena namanya ibu baru pasti lebih sibuk ke anak. Terus sempat punya warung juga, tapi ya namanya ekonomi lagi begini ya kak ya, jadi kayak ya udah. Terus sekarang barulah usaha yang ini yang alhamdulillahnya masih bertahan gitu.
0: Oke deh. Kalau bisnis makanan atau kuliner gini, tipsnya kalau dari kakak harus apa?
1: Tipsnya kualitas makanannya itu sendiri. Terus kalau bisa, misalnya kalau kan makanan itu riskan banget ya, sama yang namanya basi, cepat basi, atau yang si kulitnya tuh kadaluarsa kayak gitu ya. Jangan sampai kita ngirim makanan yang kayak udah basi. Pokoknya kita cobain dulu deh ini kira-kira basi enggak gitu.
0: Oh,
1: ataupun
0: okay.
1: Misalnya kayak aku ini kan dia ada frozennya nih. Aku pernah kirim ke luar kota Bandung juga kebetulan gitu kan. Nah, untuk pembuatan kayak gitunya misalnya aku coba dulu nih untuk kuatnya berapa lama nih kalau di freezer atau di chiller atau suhu ruangan, aku coba dulu semuanya. Untuk pengirimannya juga harus awalnya tuh aku pakai namanya apa ya, box yang plastik kayak mika gitu. Cuman lama-lama kayak mungkin ada suhu ruangnya juga ya dalam boxnya itu. Oke deh, kita ganti untuk pengirimannya pakai plastik vakum, itu lebih awet. Dan untuk freezer kayak di tes nih, freezer kuatnya berapa lama, kita cobain. Pokoknya kualitas makanan itu nomor satu untuk di kuliner.
0: Oh benar. Nah kalau dari Lumeria sendiri nih, ini apa ya, ada batas expired gitunya nggak sih, atau harus berapa lama harus di freezer atau harus di mana gitu?
1: Kalau di freezer itu sendiri tuh sekitar 1 bulanan.
0: Oh, di freezer 1 bulanan, lumayan lama juga ya?
1: Iya, karena kan dia kondisinya beku ya.
0: Berarti ini tuh kayak ini ya, udah matang berarti ya kak ya? Atau goreng sendiri di rumah bisa?
1: Bisa, itu goreng sendiri di rumah bisa. Okay. Jadi aku punya dua ini, jadi bisa matang.
0: Bisa matang, bisa goreng sendiri di rumah. Frozen ya, oke.
1: Iya, kalau matang mungkin hanya di Bandung aja sih.
0: Oh, pengiriman aja. Bandung. Luar kota biasanya frozen gitu ya?
1: Betul.
0: Oke, kalau di suhu ruang itu harus berapa? Berapa lama?
1: Kalau suhu ruang sih aku cuman 2-3 hari lah. Paling ini 2 hari lah, karena itu kan si dalamnya kan kayak untuk yang versi asin ya. Kayak lumpia itu ada 4 varian, ada mentai, bolognese, mayo sama carbonara. Itu kan riskan untuk cepat basi, apalagi mayonnaise kan asam gitu ya.
0: Iya.
1: Maksimal banget 2 hari sih.
0: Oke, maksimal banget 2 hari ya. Terus kalau untuk frozennya mah aman ya. Kalau misalkan kayak luar kota aman gitu.
1: Oke.
0: Oke. Paling jauh nih pernah kirim kemana nih kak?
1: Bali.
0: Oh ke Bali.
1: Terus
0: pernah.
1: Ini ada Kalimantan.
0: Wis mantap banget, itu berarti liatnya via online mereka ya?
1: Kebetulan teman-teman.
0: Oh teman-teman yang di sana. Oke.
1: Betul.
0: Oh tapi pas nyampe sana aman ya kak ya?
1: Aman banget. Alhamdulillah aman. Okay.
0: Mantap. Nah boleh tahu nggak sih media sosialnya, mungkin Instagramnya kakak?
1: Kalau Instagram sih kebetulan sama Lumeria by Tia, cuman kurang aktif karena aku belum oprek-oprek lagi ya dengan kehatikan seorang ibu. Jadi apa dong pakai Instagram pribadi @CynthiaChristian.
0: Oh, jadi di @CynthiaChristian itu kakak kayak nge-post-post menu-menunya gitu ya?
1: Iya betul.
0: Oke. Okay. Yang enggak,
1: di nomor WhatsApp juga misalnya mau minta menunya boleh kok, nanti pasti dikirim.
0: Oke, nanti ada kontak WhatsAppnya di IG berarti ya?
1: Di IG nggak ada sih, karena IG-nya aku masih IG pribadi ya, belum IG private. Tapi kalau di si kayak flyer-flyer itu aku cantumin kok nomor
0: untuk kontak. Boleh kali kasih tahu mungkin kak, nggak apa-apa?
1: Nomor WhatsApp-nya boleh,
0: aman. Nanti dikasih tahu ya.
1: Ya, kalau misalnya emang mau ada pesan bisa dicatat di 0851-1102-9349.
0: Oke deh. Ini kayak buat kayak event, misalkan ada acara dalam porsi banyak bisa berarti ya?
1: Bisa aman. Itu kalau misalnya emang mau mungkin H-2 ya, karena kerjainnya sendiri dan agak pasti kan agak ribet gitu misalnya untuk porsi banyak gitu.
0: Oke. Kak, nih ya kalau di Bandung sendiri yang jualan makanan tuh banyak banget ya gitu ya, cemilan-cemilan banyak banget. Gimana sih caranya Kak Cynthia gitu ya untuk strategi marketingnya di Lumeria by Tia ini tuh supaya orang-orang pada tahu nih Kak?
1: Nah, awalnya kan yang itu balik lagi yang aku kan ngituinnya di lumpia yang versi asin itu ya. Jadi awalnya itu kan kalau risol, kita harus bikin kulit risol, harus dimasukin kemana, harus kayak gitu kan. Terus risol itu udah banyak banget variannya gitu, apalagi terakhir itu yang ibunya almarhum Lula bikin.
0: Oh iya benar.
1: Risol macam-macam, ya itu. Terus aku kepikiran apa ya yang kita cari yang beda gitu, karena orang zaman sekarang tuh lebih suka sesuatu hal yang beda. Terus tiba-tiba boom, viral, baru di situ mereka mencari. Itu teknik strategi marketing aku di situ gitu. Jadi kita cari dulu nih apa yang beda gitu. Karena orang-orang kebanyakan kan pengennya yang beda sendiri, yang aneh sendiri gitu. Terus aku juga kayak punya ininya tuh kriuk di luar, lumer di dalam. Benar-benar kalau bahasa itu kalau kita gigit tuh sampai moncrot-moncrot gitu ibaratnya tuh. Baru di situ itu teknik marketing dari aku sendiri sih.
0: Oh, jadi nyari sesuatu yang beda, terus juga cobain. Kadang kan orang pun pada nyari ya yang satu yang viral gitu kan. Di Bandung ada nggak nih gitu?
1: Terus kalau beda kan orang-orang itu lebih penasaran kan, apa sih ini gitu kan. Kalau risol kan udah tahu, ah rasanya pasti ini, udah kebayang duluan gitu kan. Kalau lumpia kan baru gitu. Ada beberapa juga udah ada kok yang jualan lumpia, cuman variannya tuh kemarin sempat lihat kayak isi bakso pedas ayam suwir, modelnya seperti itu.
0: Oh gitu ya, jadi kayak ada yang beda, biasanya risol, ini mah kenapa kulitnya lumpia gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oh iya, ada tips gak sih buat ngegorengnya? Biasanya kan kalau kulit lumpia ini cepet kering ya gitu ya, tapi kalau misalkan apinya terlalu panas kan takutnya gosong. Ada tipsnya nggak sih teh?
1: Kalau misalnya dalam keadaan frozen, dikeluarin dulu, didiamin aja dulu setengah jam lah gitu. Atau misalnya aku mau goreng nih besok pagi, keluarin aja dulu dari misalnya malamnya, keluarin atau turunin dulu ke chiller. Setidaknya kan dia agak ini ya, agak bahasanya tuh apa ya, beku tuh mencair lah gitu. Nanti kalau misalnya udah mau digoreng, dari chiller keluarin dulu ke suhu ruang 15 menit 20 menit.
0: Oke.
1: Panasin dulu apinya.
0: Oh, jadi si minyaknya api. Udah panas ya. Terus
1: betul, udah panas api, kita goreng aja di situ. Tapi iya, jangan sampai gosong, tapi dalamnya kan karena si carbonara kayak gitunya udah
0: matang ya.
1: Jadi betul. Jadi tinggal kita biar kriuknya aja dulu di lumpianya.
0: Jadi itu ngegorengnya cuman biar kriuknya di lumpianya, jadi biar matang di luarnya ya, padahal di dalamnya udah matang gitu ya.
1: Iya, udah matang. Kebetulan udah matang di dalamannya itu.
0: Jadi tips ya, cara goreng kriuknya aja supaya enggak gosong, karena memang kulit lumpia kan kalau apinya terlalu panas malah jadi cepat gosong ya nantinya ya.
1: Iya betul.
0: Gitu. Wis, nah, mantep. Itu
1: ya, jadi gorengnya nggak usah terlalu lama. Misalnya udah api panas nih, kita goreng aja. Terus sekitar 10 detik, 15 detik dibalik, 10-15 detik angkat, udah gitu aja. Pokoknya sampai golden brown lah bahasanya.
0: Golden
1: biar
0: brown.
1: Biar terlalu gosong.
0: Oke. Tapi by the way ini juga jarang ya yang kulitnya lumpia. Misalkan risol ya, ini kayak cuman aku baru tahu teteh doang sih gitu. Tapi aku nggak tahu sih di Bandung ada lagi atau enggak sih gitu.
1: Ada. Aku sempat lihat di threads itu ada. Cuma belum, maksudnya ya
0: belum banyak.
1: Kalau Betul, kayak jatuhnya tuh kayak sosis solo.
0: Oh, iya, benar-benar.
1: Apa ya, model-model gitulah kayak kroket gitu. Modelnya seperti itu sih sebenarnya.
0: Cuman kini isiannya beda-beda ya, gitu ya.
1: Iya. Kebetulan ada juga tahu walik. Aku punya tahu walik. Jualan tahu walik. Ada itu, tapi dia dicocolnya bukan pakai kecap cengek atau saus. Aku dicocolnya itu pakai saus bumbu rujak.
0: Wih, beda ya pakai saus bumbu rujak ya.
1: Iya betul. Kalau kalau si lumpia itu nanti dikasih free cocolannya chili oil.
0: Oh, oke, okay. Mantep banget. kalau di Bandung nih Kak, berarti kalau di Bandung mah via driver online ya dikirimnya ya berarti ya.
1: Betul, betul. Kalau okay. Aku sendiri yang ngantar.
0: Oh, bisa diantar sama Kakak langsung sendiri.
1: Bisa, bisa. Kalau misalnya lagi ada motor, terus aku free, sekalian ngajak anak main, aku yang nganter.
0: Oke. Okay. Susah-susah gampang nggak sih jualan makanan, Kak?
1: Ya, termasuknya susah-susah gampang gitu. Terus apalagi aku termasuknya makanannya bukan makanan yang daily untuk dimakan ya.
0: Iya, yeah, cemilan ya.
1: Betul. Tapi beberapa orang ada yang dia repeat order gitu, karena bilangnya ini unik, dan terus beberapa anak suka kan. Yang anak itu dia lebih sukanya kayak cheese roll, terus piscok atau blueberry keju, maca keju. Dia lebih sukanya ke yang manis-manis kayak gitu, atau pisang coklat keju. Adanya yang kayak gitu-gitu. Dia lebih sukanya seperti itu kalau anak-anak. Kalau yang dewasa lebih ke varian yang asin karena ada pedes. Apalagi yang si bolognese sama mentah itu udah agak pedes kan, ditambah chili oil makin pedes.
0: Makin pedes. Tapi kakak pernah kayak ikut-ikutan bazar gitu gak sih, atau event-event kuliner gitu?
1: Belum. Belum kebetulan. Belum ya? Sebenarnya lagi ya, lagi ada mau rencana ya. Masih rencana kasar sih, belum rencana yang dimatengin banget. Jadi gitu. Kayak mau bikin kayak jatuhnya kayak offline store atau gimana ya, tapi kita bukan pakainya gerobakan sih. Jadi supaya gitu. Bisa punya di mana seperti itu.
0: Oh, siap ya. Jadi ada franchise-nya gitu kah?
1: Soon, coming soon mungkin.
0: Amin.
1: Karena kan ini tidak, karena mengurus apapun kan nggak gampang juga ya kayak. Ini kan aku juga harus ngurus kayak sertifikasi halal yang kayak gitu karena beberapa orang
0: itu udah belum ya berarti ya. Sertifikasi halal belum, gitu belum. Oke. Okay.
1: Belum. Ini mau kita mau coba urus terus supaya ada NIP-nya, ada kayak nama juga, karena kemarin sempat saudara di Solo ada nama Lumeria, takutnya kan udah ada sama orang gitu kan.
0: Makanya
1: mau di hak patenin nama kitanya.
0: Hak patenin ya gitu kan. Jadi betul. Lebih aman juga, enak gitu ya. Jadi nyaman ya gitu buat pembeli dan juga penjualnya gitu kan. Oke.
1: Iya, karena kan di thread sudah lumayan nih ya. Banyak yang tahu si Lumeria ini, takutnya salah alamat Lumeria yang mana gitu.
0: Betul. Dan sekarang juga lumayan ya, kita thread juga berkembang banget ya untuk kita posting di sana ya.
1: Benar. Itu sangat-sangat berkembang sekali. Aku pernah posting, banyak yang lihat, terus banyak yang ini apa yang ya yang pesan-pesan kayak dia DM itu lumayan, itu banyak.
0: Mantap banget ya. Jadi tinggal kita tuh sekarang jam 1 tuh tinggal posting aja, tungguin yang beli gitu ya.
1: Iya, cuman untuk kalau untuk aku pribadi saat ini ya, apalagi dengan ekonomi yang lagi kayak gini tuh, untuk jualan sekarang itu lebih ke sistem jemput bola ya. Karena kecuali dia udah nyobain dulu gitu. Kalau misalnya belum nyobain, kita harus sistem jemput bola. Terus kebetulan aku juga ngasih diskon untuk ongkos kirim di area Bandung dan luar kota.
0: Bener ya, jadi kayak ada harus preparein packaging dan lain-lain. Betul, ya apalagi kalau keluar kota. Betul. Kan kita harus kayak double packaging gitu kan ya.
1: Iya betul.
0: Ini tuh berarti timnya teman teteh aja sendirian ini teh?
1: Iya, sama suami
0: berdua doang.
1: Iya, karena belum ya, maksudnya dibilang rame banget gak mau ini ya, alhamdulillah gitu. Iya, cuman tidak mau ya, maksudnya belum berani untuk rekrut pegawai gitu. Takutnya kan kita kan namanya usaha kan nggak beda sama kantor ya, maksudnya usaha ada naik ada turun, jadi kayak ya udah selagi bisa sendiri yaudah sendiri aja deh kayak gitu.
0: Oke deh Teh, mungkin next kedepannya akan ada varian-varian baru nggak sih kira-kira, atau mungkin pengen bikin apa lagi gitu?
1: Kemungkinan sih bakal ada, cuman kayaknya masih di kuliner. Kemarin tuh sempat bikin suatu masakan. Terus teman-teman tuh bilang bikin open PO dong, aku mau beli soon deh, mau bikin tapi lebih ke untuk makanan berat kayaknya, bukan cemilan.
0: Benar-benar semoga lancar ya Teh ya.
1: Amin.
0: Yang pastinya kamu boleh di follow aja mungkin ya Instagramnya @cintia CHINTIA ya. Christian iya. Ya. Jadi di situ ada foto-foto untuk makanannya ya Teh ya.
1: Iya, nanti kalaupun misalnya mau mungkin lebih cepatnya di
0: by WA kali ya. By WA di 085111029349 ya.
1: Betul.
0: Oke deh, di situ aja. Terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan gak nih pesan atau tipsnya buat teman-teman yang juga sedang berjuang juga nih di UMKM nih Teh?
1: Pokoknya nggak usah malu mau jualan apapun, karena kita terus jangan takut misalnya, aduh bisa nggak ya, kita coba dulu aja,
0: karena
1: kita nggak tahu hasilnya kalau kita nggak nyoba, intinya itu. Terus nggak usah malu mau jualan apa, jualan aja, asal
0: tidak
1: jualan yang aneh-aneh.
0: Halal pokoknya. Oke deh, terima kasih Teh Cynthia atas waktunya ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Baik, selamat siang.

kali ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Aku gak sendirian teman Pro 2 ya, karena aku ditemenin sama Bang Jojo ya, kalau... bentar dulu, ini mic-nya yang mana?
1: Benar. Kalau Gaga sih bilangnya lelaki Medan.
0: Lelaki Medan, aku Bang Jojo aja boleh
1: Bang
0: ya?
1: Jojo.
0: daripada ada... Sandy bilangnya
1: Johnny.
0: Ini Bang Jojo atau Bang Johnny?
1: Johnson aja. Enggak, Bang John aja udah.
0: Bang John ya?
1: Iya.
0: Oke deh, Bang John kamu masih di sini ternyata ya.
1: Masih untuk seminggu ini.
0: Masih untuk seminggu ini. Jadi ya. Nyobain lu siaran lah ya, mantap. Gimana siang hari ini, sudah makan siang?
1: Sudah, tapi haredang.
0: Sudah bisa bahasa Sundanya.
1: Haredang
0: cenah.
1: Haredang.
0: Emang ya Bandung sekarang lagi panas pol teman Pro 2 ya. Tapi mudah-mudahan sih sore gak hujan.
1: Amin.
0: Gitu. Tuh ya, nanti Bang John akan kasih informasi ya.
1: Ya pastinya dong. Atau mau sekarang aja nih?
0: Oh ada apa informasinya kalau sekarang?
1: Tuh kan ada yang sembara logo HUT ke 81 RI.
0: Benar.
1: Nah ternyata yang pemenangnya itu adalah desainer asal Padang.
0: Oke.
1: Fajar Nuvario yang resmi terpilih berdasarkan voting warga Indonesia.
0: Wih, di emang logonya dia keren ya?
1: Keren. Ini mah wah. Keren sih sangat, tapi belum tahu sih ini filosofinya bagaimana, belum ada diceritakan juga.
0: Oh benar,
1: mungkin berarti... aku yang kurang update ya, belum melihat cuplikan kayak apa tentang filosofinya ini.
0: Ini berarti HUT dan... ke-81 ya?
1: Iya benar.
0: Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Jadi ini dipilih, ini logo ini dibikin sama pemuda asal Padang.
1: Dan hadiahnya itu kalau nggak salah sih 100.
0: Sepeda.
1: Duit dong pastinya.
0: Oh bukan sepeda. Hadiahnya apa?
1: Uang.
0: Uang tunai.
1: Iya uang tunai.
0: Oh, senilai kamu ratusan. Kamu saat itu ikut kompetisi nggak?
1: Boleh juga dicoba. Tapi kayaknya lebih kesadar diri sih.
0: Jadi ternyata nih udah ada ya resmi gitu ya.
1: Iya benar.
0: Logo resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi pemerintah ini luncurkan logo dan identitas visual ya ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Karya mana siapa nih?
1: Karya desainer Fajar Nuvario.
0: Fajar Nuvario ya ditetapkan sebagai logo peringatan ke-81. Jadi secara visual desain logo ini tampak tegas ya dengan filosofi yang kuat. Desain logo ini juga berasal dari eksplorasi dan keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara guys gitu ya. Dan ini memang logonya simple banget tapi memang bagus ya.
1: Iya benar, kayak ada apa sih namanya kayak yang di angka satunya itu kayak apa sih namanya itu kayak apa yang menutupi kayak payung-payung gitulah.
0: Kalau di bahasa Arabnya ini kayak alif.
1: Oh kayak alif.
0: Benar.
1: Oh yang tanda titiknya yang di atas itu
0: iya.
1: Ya
0: benar. Pokoknya keren banget teman Prodo dan udah ini oh iya kan bentar lagi bulan Agustus ya. Siap-siap
1: benar.
0: Nih untuk Agustusan guys ya. Nanti kita bakal ini deh bahas momen Agustusan yang
1: kapan?
0: Hits di berbagai daerah.
1: Oke,
0: ngapain
1: boleh.
0: Aja? Kalau di Bandung ngapain? Kamu di mana?
1: Di Sumatera Utara.
0: Sumatera ngapain aja? Nanti jangan kemana-mana. Stay tune on Leon dan di 6FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Yes, teman Pro 2, Liodra tak sanggup.
1: Tak sanggup apa nih?
0: Tak sanggup tanpamu, Cenah. Mah ya. Tadi kan kita ngomongin udah persiapan logo yang memang udah menang ya tadi di momen kemerdekaan RI. Mungkin kita mungkin agak flashback nggak sih gitu kan keseruan-keseruan yang memang terjadi saat perayaan nih. Kalau misalkan di Bandung sendiri kan suka ada lomba-lomba gitu 17 Agustus. Sebenarnya kalau di Sumatera itu sama nggak sih?
1: Ada lomba-lombanya juga. Tapi ada yang pernah nih lu apa unik. Pengadaan upacaranya gitu.
0: Oh, saat proses upacaranya. Iya. Uniknya kenapa?
1: Uniknya mereka upacara dalam air.
0: Hah?
1: Karena mereka kan di wilayahnya di tepi sungai.
0: Oh iya, oke.
1: Tapi nah, karena mungkin enggak ada lapangan gitu.
0: Enggak ada lapangan. Nah, terus?
1: Jadi mereka upacara di air, di sungai.
0: Di air, di sungai. Jadi kayak kakinya kerendam air gitu ya di
1: sedada.
0: Sedada, oh ya, my
1: god.
0: Abis itu berenang gak sih?
1: Sambilan tuh setelah...
0: Sambilan. Tapi beneran kayak ada pengibaran bendera juga?
1: Ada.
0: Nah, okay.
1: Jadi setelah upacara itu mereka kan kayak ngadain lomba. Nah, lomba panjat pinangnya juga dalam sungai.
0: Dalam
1: itu.
0: Sungai juga. Jadi jadi kayak ada air-airnya lah ya gitu
1: serba,
0: kan.
1: Serba air.
0: Serba gitu. Air karena memang gak ada lapangan atau seperti apa sih?
1: Mungkin sih, cuma ini
0: kalau
1: kan
0: kamu
1: daerahnya
0: pernah
1: jauh.
0: Pernah lihat atau
1: pernah masuk apa TikTok-TikTokan gitu.
0: Oh, gitu itu unik gitu. Ya.
1: Unik lu. Upacara
0: kayak kebanjiran enggak
1: air,
0: sih?
1: Air gitu.
0: Benar. Itu benar-benar kayak upacara terus kayak ngibarin bendera. Cuman bedanya ya bukan tanah tapi dalam air ya.
1: Iya, benar.
0: Oh, sedada.
1: Iya, airnya sedada.
0: Oh gitu. My god. Kan, kayak abis gitu langsung cebur enggak sih?
1: Pernah ada kan juga yang upacara yang di dalam laut itu. Yang penyelam-penyelam tuh mungkin terinspirasi dari situ mungkin. Jadi mereka mengadakannya di air juga.
0: Oh, wala. Mantul ya. Itu ya berbedanya ya.
1: Iya,
0: kalau di Bandung mah kan memang banyak lapangan. Dan memang panas juga ya. Jadi pasti di lapangan.
1: Tapi
0: sih.
1: Tapi ada enggak sih yang uniknya di Bandung pernah?
0: Apa ya? Kalau di Bandung tuh biasanya sih warga apalagi di daerah-daerah perumahan gitu ya, rumah-rumah warga itu selalu diajarin bazar. Jadi kayak bazar kuliner gitu kan. Terus juga ada karang tarunanya gitulah satu wilayah itu ngadain hajatnya tuh kayak ada panggung, pestanya tuh gitu kayak ada lomba-lomba, terus juga nyanyi, karaokean dan lain-lain gitu.
1: Enggak cobain kayak hiasan rumah gitu?
0: Iya ada juga.
1: Ada.
0: Rumahnya tuh bukan rumah sih, lebih ke jalanan.
1: Oh.
0: Jalanan menuju ke perumahan itu ya pemukiman warga itu selalu dihiasi sama bendera-bendera ataupun juga ada yang lomba-lomba bikin gapura ini loh.
1: Yang paling keren
0: ya,
1: gitu lah.
0: Gapura yang paling keren gitu. Jadi nanti kan biasanya kalau misalnya masuk ke pemukiman warga itu ada gapuranya dulu nih, ke gang-gang gitu tuh. Terus kalau dibikin lomba untuk kayak ngedekorasiin gitu. Wow.
1: Itu sih di Medan juga ada sih pasti. Cuma mungkin gak semeriah di Bandung.
0: Bener. Tapi ya itu ya momennya tuh beda-beda ternyata ya. Sebenarnya aku juga baru tahu ternyata oh ada juga loh yang dalam air.
1: Ada.
0: Karena memang deket pantai, deket sungai,
1: deket
0: danau. Jadi ya itu dia teman Pro 2 ya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, saya Mubaraka mengucapkan selamat bar RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hai, aku Mahalini. Teman Pro2, dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih momen liburan ya, dimana ya, teman-teman sekolahan tuh masih pada libur panjang. Dan mereka tuh masuk di tanggal 13 Juli loh.
1: Oh sama gitu.
0: Seminggu lagi kayak masih ngapain. Enggak seminggu, lumayan lah seminggu lebih.
1: Dua mingguan lagi. Seminggu setengah mungkin ya.
0: Pansen kayak banyak banget yang dari luar kota tuh ke daerah Bandung gitu kan. Ternyata memang masih momen liburan.
1: Benar. Ada rencana gak liburan kemana nih Winda?
0: Aduh, aku gak libur ya.
1: Ambil cuti.
0: Ya. Kayaknya aku gak kemana-mana deh. Dan bahkan ketika liburan pun orang Bandung aslinya tuh belum mengeksplor semua yang ada di Bandung. Justru kita sebagai orang Bandung tuh tahu yang viral-viral tuh malahan dari teman-temannya di luar kota gitu kan. Wah. Kayak ini ada kue ini loh, ada kafe ini loh. Orang Bandungnya sendiri kayak emang ada ya. Oh, di mana itu tempatnya? Jujur gak tahu. Tapi mungkin kalau orang-orang di daerah lain juga, misalkan kita kayak stay di Jogja atau stay di Bali, orang-orang luar kota tahu berbagai macam yang viral di Bali atau Jogja. Orang warlocknya mah kayaknya gak tahu juga deh.
1: Iya. Padahal mah, apalagi aku ya, yang gak asli Bandung ya gak tahu. Tapi kalau ditanyain Sumatera Utara tahu semua sih.
0: Iyalah, karena pernah, karena kamu lahir di sana.
1: Iya.
0: Lah, tapi kalau kamu sendiri ini pernah gak eksplor Bandung gak sih? Paling jauh kemana gitu?
1: Paling jauh mah ke mana ya? Summarecon mungkin.
0: Terjauh Summarecon. Tapi kayak Lembang, Ciwidey itu belum pernah.
1: Belum.
0: Next destinasi mungkin bisa cobain ke sana ya.
1: Oke, mungkin ke Tangkuban Perahu sih.
0: Oke, seru sih itu.
1: Seru ya.
0: Benar.
1: Ya udah deh.
0: Kayaknya kamu juga mau caw sekarang ya ke Tangkuban Perahu ya.
1: Enggak sih, pengennya lebih lama cuma terbatas waktu.
0: Oke
1: gitu
0: deh, terima kasih Bang John. Ya. Winda masih nemenin kamu sampai jam 3 sore. Nanti teman Pro 2 masih tetap di 96 FM.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosef Nandang, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yan. Nyata yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cilok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke. Okay.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling. Ada
1: lah. Sushi Susanti.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro2 yang kangen banget sama aktingnya Lee Min Ho, ya ini siap-siap karena dia bakal membintangi drama komedi romantis ya. Jadi aktor Korea Selatan Lee Min Ho dikabarkan ditawari untuk membintangi drama komedi romantis baru dengan judul But Your Love. Dan dia menerima tawaran itu untuk membintangi drama tersebut. Jadi dramanya ini ada 12 episode. Dikabarkan bakal menceritakan seorang karyawan yang menyadari bahwa anggota grup idol virtual ini membantunya melewati kehidupan yang keras dan membosankan ya. Jadi drama serial itu Lee Min Ho diberitakan akan memerankan sebagai Cha Woo Kyun. Dia adalah direktur perusahaan gym yang mana serangkaian kejadian tidak terduga ya di sana. Terus juga serial drama komedi romantis itu rencananya disutradarai oleh Jang Yong-suk ya, yang mana sebelumnya dia menggarap The Winning Try. Jadi pemilihan pemeran serial drama tersebut masih berlangsung. Proses syuting ditargetkan bisa mulai sebelum akhir tahun ini. Jadi mungkin yang memang kangen banget sama Lee Min Ho gitu ya, ini bisa nonton teman Pro2, jangan sampai dilewatin.

Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Penyebab bencana hidrometeorologi adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Indonesia sering mengalami perubahan cuaca dan iklim secara mendadak dan ekstrim yang berujung pada bencana hidrometeorologi. Seperti dikutip di situs Ilmu Geografi, cuaca ekstrim seperti kemarau panjang menyebabkan kekeringan hingga hujan lebat dalam periode lama yang bisa menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Melansir situs konservasi Das UGM, bencana hidrometeorologi di Indonesia juga dipengaruhi oleh fenomena La Nina dan El Nino. El Nino berpengaruh terhadap kekeringan di Indonesia karena dengan adanya angin ini, curah hujan di sekitar Indonesia menjadi berkurang dan terkadang menyebabkan kekeringan panjang. Sebaliknya, La Nina yang berpengaruh terhadap curah hujan tinggi di Indonesia dan menyebabkan kota, daerah yang tidak memiliki resapan air yang bagus akan terkena banjir.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

Teman Pro 2, udah waktunya Winda dan Nindita harus pamit. Abis ini bakal ada Sandy Puspan ini yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya di siang hari ini. Saya selalu buat teman Pro 2, Windanya harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro2 FM.
1: Selamat sore teman Pro2, inilah Info Pro2 bersama saya Sandy Puspandini.
2: Info Pro2.
1: Informasi pertama datang dari Marshmello yang kembali mengeksplorasi musik country lewat single terbarunya Another Drink yang dirilis pada 26 Juni 2026 bersama penyanyi sekaligus penulis lagu country pop asal Amerika Serikat, Kelsa Ballerini. Lagu ini menjadi kolaborasi perdana antara keduanya sekaligus menambah daftar musisi country yang pernah bekerja sama dengan Marshmello setelah Ken Brown, Hudson Westbrook, Jelly Roll dan juga Thomas Reed.
2: Info Pro 2.
1: 3 tahun sejak merilis album Queen of Me pada tahun 2023, Shania Twain resmi membuka era barunya lewat perilisan lagu Little Miss Twain pada 26 Juni 2026. Lagu tersebut menjadi title track untuk album studio ketujuhnya yang akan dirilis pada 24 Juli melalui Republic Records Nashville. Ditulis oleh Shania Twain dan diproduksi oleh Zach Dawes, lagu ini turut menghadirkan penyanyi country legendaris Tanya Strucker sebagai kolaborator, didukung deretan musisi seperti Stella Mozgawa, Gap Witcher, T-Bone Brune, Ross Paul, hingga personel Toto David Page.
2: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir datang dari Justin Bieber yang baru saja melepas album live bertajuk Swag Live from Coachella Weekend 1 pada 26 Juni 2026. Album ini merekam penampilan utamanya di The Coachella Valley Music and Arts Festival yang digelar di Empire Polo Club, Indio, California pada 11 April lalu. Album yang diproduksi oleh Legendary Beats dan P2J tersebut mengabadikan penampilan headlining pertama penyanyi sekaligus penulis lagu

0: asal Kanada tersebut dalam 4 tahun terakhir, sekaligus menampilkan sejumlah bintang tamu mulai dari The Kid Laroi, Tams, Whiskies, hingga McGee.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman-teman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Lauren featuring Ariana Grande, Dance to This. Gak tau kenapa kalau tiap dengar lagu ini tuh rasanya tuh kayak summer time, yes, liburan di tropical island, teman Pro 2. Bener-bener yang magical gitu. Aduh, pengen liburan gak sih? Atau kamu lagi liburan sekarang? Selamat sore teman Pro 2. Hai, welcome back to Pro 2 Sore Ceria. Kali ini serius panin ya, temenin kamu di hari Kamis 2 Juli 2026. Banyak banget informasi yang udah Sandy siapin buat kamu pastinya, teman Pro 2. Dan nanti ya, ini jam 16.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 17.00 itu ada sesuatu yang spesial, belum pernah ada sebelumnya. Tapi nanti Sandy kasih taunya buat kamu. Pastinya pantengin terus 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pernah dengar istilah culture? Bukan nama makanan, bukan juga singkatan aneh. Culture itu singkatan dari culture alias budaya. Yap, anak-anak muda zaman sekarang sering banget pakai kata culture buat ngobrolin budaya pop. Mulai dari musik, film, fashion, sampai tren-tren viral media sosial. Contohnya, ngebahas K-pop, nonton anime, atau yang lagi rame soal outfit ala 2000-an. Nah, itu semua masuk culture. Tapi jangan salah, culture juga bisa jadi cara anak muda nge-ekspresiin diri, nunjukin jati diri, bahkan ngebentuk komunitas. Seru banget kan kalau kita bisa ngulik budaya sambil tetap jadi diri sendiri? Jadi kalau ada yang nanya, kamu anak culture banget sih? Anggap aja itu pujian. Artinya, kamu update, kamu peka, dan kamu bagian dari arus budaya yang terus berkembang.
1: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

tuh kalau misalnya ngomongin tentang film ya, di bioskop tuh sekarang lagi banyak banget film-film yang bagus, teman Pro 2, ada Obsession. Ada apa lagi? Banyak banget. Netflix juga. Saya ini sekarang lagi nontonin The Last Airbender yang season kedua. Kalau di bukunya itu di bagian atau di chapter Earth, teman Pro 2. Ikutin banget sih, serius, dari kecil tuh nonton yang kartunnya ya. Terus live action tahun 2010 yang avatarnya bukan Aang tapi Ong. Tahu dong ya, itu yang bikin M. Night Shyamalan, teman Pro 2. Abis kelar nonton season keduanya, nonton kartunnya lagi ya, karena biasanya tuh kalau misalkan udah nonton live action, teman Pro 2 itu kayak pengen nyamain, ini kira-kira scene-nya ada yang sama atau beda gitu, apa sih perbedaannya dan apa sih yang sama bangetnya gitu. Dan itu jujur kadang kayak bikin kita amazed gitu, kayak oke banget gitu. Tapi kalau misalkan ada yang beda, lo kok ini banyak di skip gitu kan ya. Pro kontra itu selalu ada lah, teman Pro 2. But anyway, buat kamu yang suka banget sama film action, kamu inget gak sih dulu ya, itu sempat hype banget trilogi teman Pro 2, Ocean 11, 12 dan 13. Abis itu ada spin-off-nya yaitu Ocean 8 yang dimana ada Rihanna di dalamnya. Ada siapa lagi? Awkwafina di situ, yang memang 8 cewek mereka tuh ngerampok Met Gala ya, dan itu seru banget. Salah satu film action kriminal yang memang mind blowing banget, teman Pro 2. Dan jujur, kalau mungkin yang Ocean 11, 12 sama 13 itu terlalu maskulin ya, tapi yang Ocean 8 itu Sandy suka best. Ngomongin Ocean 11, teman Pro 2, film prequel Ocean 11 ini lagi diproduksi loh ya, dengan tanggal rilis yang ditetapkan pada 25 Juni 2027. Jadi pembuat film asal Amerika Serikat yaitu Bradley Cooper, tahu dong ya, yang 12 kali mencatatkan nominasi Oscar sepanjang karirnya sebagai aktor, penulis, produser, tercatat sebagai sutradara sekaligus produser film bersama Lucky Chap, milik aktris dan produser film asal Australia, Margot Robbie. Nah, Bradley Cooper dan Monaco Barbaro ini tercatat dalam jajaran pemeran film tersebut bersama Margot Robbie dan aktor warga murah yang penampilannya ini dalam film The Secret Agent dinominasikan untuk aktor terbaik pada perhelatan Oscar 2026. Dan Bradley Cooper sendiri menulis skenario berdasarkan karakter karya George Clayton Johnson dan juga Jack Golden Russell dengan draft sebelumnya yang ditulis oleh Cary Solomon. Dan dari informasi yang kita dapat nih, teman Pro 2, judul untuk film prequel tersebut ini belum disebutkan, alur cerita juga masih dirahasiakan. Tapi yang jelas produser eksekutif film tersebut antara lain ada Josie McNamara, Bronte Payne, Bobby Willem, ada juga Jay Roach, Michelle Graham, Lee Isaac Chung, Ashley J. Sandberg, Gary Rose, dan Olivia Milk, di mana Monica Barbaro juga baru menyelesaikan pertunjukan teater berjudul Les Liaisons Dangereuses di London, Inggris. Ya, ini barengan sama Manfield dan juga Aidan Turner. Aidan Turner tuh salah satu yang jadi dwarf, teman Pro 2, dalam film The Hobbits, tahu dong ya, yang ganteng itu. Nggak tahu kenapa kalau yang ganteng-ganteng tuh inget ya. Gitu, teman Pro 2 ya. Jadi ditungguin aja buat kamu yang suka banget sama film Ocean 11, 12 and also 13 yang dulu tuh ada Matt Damon di dalamnya, ada Brad Pitt ya. Seru banget ya, teman Pro 2. Kita tungguin aja mereka rilis.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain gitu. Karena ngedadak. Terus dibayarnya sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Kenapa saya inget? Terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel, anjir.

pernah kepikiran gak sih kalau Coldplay itu ngisi soundtrack the original soundtrack dari James Bond 007 Teman Pro 2? Kalau selama ini kita taunya cuma Sam Smith, terus juga Adele, yang terakhir Billie Eilish ya untuk No Time to Die tahun 2022. Sekarang lagi heboh untuk pencarian ya siapa the next James Bond setelah Daniel Craig ini di dalam film No Time to Die-nya itu dikabarkan meninggal. Nama yang keluar kan ada Jacob Elordi, Teman Pro 2. Sama siapa tuh suaminya Dua Lipa, Callum Turner. Nah ya, dua itu. Kamu jagoin mana? Jujur kalau Sandy, kayaknya Callum deh. Dapat gitu pasnya, pas banget kayak dia tegap ya. Terus juga misterius wajahnya gak begitu centil ya. Dan gak tau tuh James Bond banget. Ngomongin Coldplay, kamu tahu gak sih Teman Produk? Kalau ternyata arsip rekaman awal grup band Coldplay yang mencakup demo lagu yang dimaksudkan untuk lagu tema film James Bond ini akan dilelang lewat platform UX Boutique pekan ini. Jadi, menurut Billboard Teman Produk ya, arsip rekaman awal Coldplay yang akan dilelang meliputi kaset studio, terus juga demo dari sesi-sesi awal yang mendahului dan membantu pembentukan album debut band yang bertajuk Parachute. Ya, terus juga ada koleksi yang akan dilelang sebagian besar dari produser, mixer, dan teknisi Inggris Chris Allison dan berpusat pada sesi Blue Room Coldplay di Orinoco Studios London yang direkam gak lama setelah band menandatangani kontrak dengan Parlophone. Jadi nanti nih barang yang akan dilelang antara lain adalah mix that asli, versi musik alternatif yang belum pernah dirilis, rekaman We Never Change yang belum pernah diperdengarkan, serta kaset berisi 9 lagu yang memutar beberapa rekaman paling awal Coldplay yang diketahui dan juga 2 lagu yang belum pernah dirilis. Selain itu ada juga demo akustik yang direkam oleh Chris Martin untuk diusulkan sebagai lagu tema film James Bond tahun 1999 berjudul The World Is Not Enough. Ini jelu banget, bahkan belum Daniel Craig Teman Pro 2. Iya gak sih? Belum. Itu tuh masih siapa yang namanya ya? Ganteng banget, Pierce Brosnan gitu kalau gak salah ya. Iya, masih Pierce Brosnan Teman Pro 2. Itu tuh ada di 4 film, ada Golden Eye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough, dan juga Die Another Day. Wah, tahu banget. Itu Madonna ya kan. Die Another Day tuh. Itu ya, itu masih Pierce Brosnan. Gitu Teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan ternyata memang Coldplay ngisi soundtracknya si James Bond, bakalan kayak gimana kira-kira ya? Karena selama ini kita tahu lagu James Bond kan yang mungkin pop rock, British gitu Teman Pro 2. Yang kita tahu kalau soundtracknya dari James Bond itu yang benar-benar mellow, deep, yang apa ya, kayak liriknya tuh benar-benar kayak menyayat hati gitu, kayak dengerin deh lagu-lagunya kayak Skyfall dari Adele, terus juga Billie Eilish juga, terus siapa tuh, Sam Smith juga, Teman Prodi tuh lagu-lagunya tuh puitis. Bahkan gimana? Penasaran? Kamu mau beli lelangnya? Gas dibeli weekend ini. Kita aja.

19.00 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan gabung sama Pro 2 Jakarta, di mana kita akan mengikuti launching program nasional Pro 2 English Corner yang juga disiarkan lewat kanal YouTube RRI Net Official. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7.

0: Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih

0: lebih seru lagi dan pastinya nggak bikin takut salah gitu, Fe.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya. Yeah?
0: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edit.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. We're study together, just learning together.
0: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya. Dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edit, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody the show, di Zoom. Ya. Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, Fe. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow. Apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen,
0: yes,
1: called Word of the Day. Ini aku alright pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di yes tempat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita ada beberapa word,
0: mm-hmm,
1: yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: that's
0: dia.
1: That's alright, it's okay gitu.
0: Namanya
1: ya.
0: Namanya juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Nah, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
0: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya, delete ya.
1: Delete? Delete, yang benar adalah delete.
0: Delete gitu ya, yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi.
1: Biasa kita pakai delete ya.
0: Iya, pakai delete okay biasanya, salah, delete ya.
1: Delete.
0: Alright.
1: Oke, okay, oke. Okay. Okay. Next.
0: Next
1: word. Nah.
0: Ini dia. Ini sering biasanya kita... yang main sosial media yang pasti tahu Instagram kata-kata ini ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Ini bacanya... archive kan, archive.
1: Archive?
0: Aduh.
1: Bener gak?
0: Bener gak? Bener gak?
1: Bener gak teman-teman?
0: Salah.
1: Salah.
0: Yang bener apa dong?
1: Iya bener sih.
0: Betul, ada archive. Sih. Ada sih, tulisannya sih bener sih.
1: Archive, yes. Oke.
0: Okay. Oke, okay, next.
1: Selanjutnya. Now.
0: Ini dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Bener, karena ini kata yang sering kan?
1: Yap. Benar sih,
0: dia
1: sering sih.
0: Iya kan? Benar.
1: Often.
0: Aduh, often.
1: Salah apa benar?
0: Salah benar, often.
1: Benar.
0: Salah. Ya?
1: Often.
0: Often.
1: Often.
0: Often.
1: Ah. Betul.
0: Itu yang betul ya.
1: Correct me if I'm wrong, yes?
0: Iya, cemiu.
1: Cemiu. Oke, next.
0: Next, selanjutnya. Oke, okay, ini.
1: Ini yang suka absen.
0: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
1: Finger. That's wrong ya.
0: That's wrong, itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul.
1: Yang tepat adalah finger.
0: Finger,
1: yes.
0: Oke. Okay.
1: Ini sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Nah, aku juga suka miss.
0: Nah, betul.
1: Ini dia.
0: Aku juga miss.
1: Miss
0: you.
1: Aduh, kok ke gue. Fruit.
0: Oke. Okay. Fruit ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
1: Fruit.
0: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau goal, fruit.
1: Salah ya. Wow, jokes Anda.
0: Aduh, maaf ya.
1: Iya. Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
0: Apa tuh?
1: Duit. Jauh, makin jauh.
0: Oke. Okay. Jadi yang benar adalah fruit.
1: Yeah. Yes.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Next word. And that's it. Oh no no. Nah ini nih.
0: Ini dia.
1: Suka cucu chamber.
0: Salah. Bukan ya? Salah. Cucumber.
1: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
0: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
0: Benar ya? Oke. Okay. Takutnya kita salah. Nah,
1: nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
0: Oh iya benar. Betul. Oke. Okay. Selanjutnya.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
0: Ah. Ini dia ya.
1: Login.
0: Aduh, terlalu medok mas. Terlalu medok mas. Yang benar adalah?
1: Login.
0: Login.
1: Login.
0: Betul ya?
1: Benar ya, login ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Sudah ya?
1: And that's all?
0: Oke. Okay.
1: Alright.
0: That's all ya, word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya besok, jangan lagi tuh I want to finger.
0: Aduh salah.
1: Salah.
0: Tak delete mas fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan gitu yes. Ya. Itu contoh yang salah.
1: Contoh yang salah. Jadi enggak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama yes. Juga ya.
0: Betul. Kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah. Tapi,
1: yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Ada dari musik, dari film, makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
0: Yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
0: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh
1: Dava Radio Star.

0: Thank you.
1: Jadi wow. Gitu ya. Wow.
0: Gitu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Bener.
1: Sekarang kita tahu searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google.
0: Yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh. Stay humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul.
1: Ya.
0: Bahasanya beda itu ya.
1: Iya.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
1: What's the prize?
0: Boleh. Let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright, thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here.
2: My name is Ahira.
1: Halo Aira, and the last, Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No, all right.
0: No.
1: Last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: All right, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
1: Clue.
0: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh ke gue dong.
0: Contoh?
1: Contoh.
0: Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, oke.
1: Okay. Mike, I am... There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like.
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada mic? Mic.
0: Ya gitu ya.
1: Gitu ya. Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Oke. Okay. Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Oke, okay, langsung okay. Aja kali ya.
0: First question, I'm yellow.
1: I'm yellow.
0: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, you know.
0: Silakan. Pakai mic dong.
1: So fast.
0: Oh, yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah, oh, itu semut.
1: Oh semut.
0: Semut, bukan semut.
1: Oh bukan.
0: Beda.
1: Cek. Oh ini.
0: What's the answer?
1: Smooth.
3: Cek.
1: Nyala.
0: It's
1: on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer?
0: The answer is...
1: I'm yellow, I'm spread on bread, and then?
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay.
0: Bener ya, Juri ya.

0: terima kasih.
1: Gokil.
2: Bisa cepat-cepat banget jawabnya.
0: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic gak ketemu.
2: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen di.
0: Okay, apa ya?
2: Lights.
0: Lights.
2: Lagu lights apa ya lights? I am the lights.
0: Lagu apa itu? Lagu apa itu? Lagu apa itu?
2: Keren-keren. Mereka keren.
0: Keren-keren. Mereka keren sih. Mikirnya keren lebih sih. Cepet dari kita ya.
2: Iya. Yeah.
0: Gokil.
2: Wow, oke. Okay. Wah, seru banget.
0: Yes.
2: Teman-teman. So, don't forget to speak English, yes, ya kan?
0: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris. Karena kita harus belajar bahasa Inggris ya. Karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
2: Iya, yeah, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
0: Betul sekali.
2: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
0: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
2: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
0: Bye, everyone.
2: Bye-bye, everyone. Thank you so much.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kamu mengikuti siaran langsung launching program nasional Pro 2 English Corner yang disiarkan di kanal YouTube RRI Net Official dan juga relay dari Pro 2 Jakarta. Tuh ya, sepenting itu untuk belajar bahasa Inggris teman Pro 2 yang baik dan benar pastinya, karena tadi juga kalau misalkan kamu dengerin ya, itu ada kayak cara membaca spellingnya, pronunciationnya yang benar, correct, yang benar-benar correct lagi. Yang baik gitu teman Pro 2. Terus ada games-gamesnya juga, dan tunggu pastinya ya Pro 2 Bandung bikin acara serupa.

di jam 3-an ya, kurang lebih jam 3 jam 2 teman Pro 2. Saya ngelewatin jalan Sulanjana. Di situ kayak Graha Persi penuh banget ya, macet. Saya dikira ini akan ada konvoy yang kesekian kalinya. Tapi bukan teman Bro 2 ya. Ternyata ini berkaitan dengan pengumuman Persib Bandung yang resmi menggaet Sandy Walls dan juga Luka Menalo. Dan pengumuman ini disampaikan langsung via akun Instagram klub di @persib ya teman Pro 2. Kalau memang ternyata Luka Menalo ini ya, sebelumnya Persib juga mengumumkan kedatangan Menalo, pria berkebangsaan Bosnia dan Herzegovina. Ini diharapkan bisa menulis sejarah baru barengan sama Maung Bandung ya. Dan nama Menalo juga memang santer dikaitkan dengan Persib dalam beberapa pekan terakhir. Ia pun diharapkan bisa menambah ketajaman di lini depan yang musim lalu jadi salah satu kekurangannya Persib. Sementara Sandy Walls ini baru muncul belakangan. Pengawat timnas Indonesia tersebut sukses membawa Buriram United mengemas treble di musim kedua 2025-2026. Di mana Sandy Walls ini berperan penting mengantarkan Buriram juara Liga Super Thailand di Piala FA Thailand dan Asian Club Championship 2025-2026. Artinya ini bagus banget performanya teman Pro 2. Pemain berdarah Belanda ini lalu memutuskan untuk gabung Persib Bandung juga ya. Keduanya hadir setelah Persib mengumumkan Gabriel Mutombo Kupa. Serupa dengan Sandy Walls, pemain berpaspor Prancis ini didatangkan dari klub Thailand lainnya, yaitu Ratchaburi Football Club. Dan Mutombo ini datang untuk mengisi tempat yang ditinggalkan Federico Barba. Jadi keduanya memiliki karakteristik yang beda sih emang, tapi ini akan pastinya membawa warna baru untuk Persib Bandung. Gimana nih teman Pro 2 ya, untuk musim selanjutnya 2026-2027, akankah Bandung lagi yang akan berwarna biru tahun depan?

0: Mino. Waka waka. Welcome to Polit.
1: Fakta Rilet. Itu satu lagu yang jadi anthem di Afrika Selatan itu ya.
0: Wah, betul, itu ikonik banget. Karena palet kita hari ini, kali ini lebih tepatnya akan lebih spesial seputar World Cup.
1: Woi, tahun ini 2026 World Cup akan kembali digelar.
0: Yes.
1: Ini fakta pertama dari Randy kayaknya ya.
0: Apa itu?
1: Kalau biasanya tuan rumah Piala Dunia itu satu atau ya dua gitu ya. Nah sekarang tahun ini 2026 ada tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Gila. Indonesia, Malaysia, Bekasi.
1: Bukan dong.
0: Bukan. Apa itu Randy? Apa itu?
1: Tangerang, Cinere.
0: Wehehe. Tangerang kota yang tidak dimasuki Dajjal itu.
1: Betul. Bukan Rangga.
0: Apa itu?
1: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wih.
1: Itu tiga negara yang akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026.
0: Wah, ini jadi sebuah edisi yang sangat spesial ya. Walaupun belum edisi ke 100 tahun, 100 edisinya Piala Dunia. Tapi dikasih di tiga
1: negara
0: ya, tuan rumah gitu.
1: Bahkan dulu 2002 itu pernah ada dua tuan rumah, Jepang sama Korea tuh 2002.
0: Oh, 2002. Iya.
1: Which is pas lo lahir tuh ya 2002 ya.
0: Iya benar. Kalau enggak salah yang juara siapa ya? Jerman kalau enggak salah 2002 tuh.
1: Jerman ya?
0: Iya.
1: 2004 tuh Italia gue ingatnya.
0: Kan 4 tahun sekali,
1: Pak. 2004. 2006, 2006. Ya, 2006.
0: Tapi gue punya fakta yang lain loh, sayang.
1: Apa? Sayang?
0: Saya.
1: Oh, saya.
0: Gue saya. Kan gak boleh gue, saya. Tapi gue dan saya, gak apa-apalah. Dan ini tuh ya, Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia dengan jumlah tim dan pertandingannya yang cukup banyak.
1: Oh, jadi secara pertandingan jadi banyak nih ya?
0: Banyak banget. Makanya Indonesia kemarin bisa kemungkinan menang atau kemungkinan lolos karena memang jumlah timnya itu biasanya 32, sekarang jadi 48. Laganya, wah gokil, jadi 104 laga. Lebih banyak dibanding 64 pertandingan di Piala Dunia Qatar waktu 4 tahun lalu, 2002.
1: Oke. Jadi secara jumlah pertandingan akan lebih banyak, tim juga lebih banyak, yang membuat jumlah tontonan kita nanti juga makin banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Oke, ini fakta selanjutnya dari Randy nih, Rangga.
0: Apa itu?
1: Ada beberapa negara yang debut untuk pertama kalinya di panggung Piala Dunia, yang sebelumnya agak susah gitu untuk menembus si Piala Dunia ini. Tahu nggak apa?
0: Ini salah satunya yang gue tahu tuh negaranya mantan pemain Persib, Gervan Kastener ya, Kastener. Dia Kuracao.
1: Betul, masuk salah satunya.
0: Kuracao, itu ada lagunya.
1: Emang iya, itu dari Kuracao.
0: Dari saya sih baru.
1: Dari Kuracao.
0: Lanjut.
1: Ada Uzbekistan juga. Itu masuk jadi salah satu negara debutan di Piala Dunia tahun ini. Terus juga ada Tanjung Verde.
0: Wah, dia sebelah mana Tanjung Priok nanti ya? Udah tahu pasti bercanda gue kesana ya. Udah pasti nih.
1: Juga itu Tanjung Verde. Terus juga ada Yordania.
0: Indonesia belum lah ya.
1: Indonesia ya next time lah ya. Mungkin bisa join ke Piala Dunia.
0: Amin.
1: Nah, ini kalau ngomongin soal negara, Rangga, jagoannya siapa di Piala Dunia tahun ini?
0: Saya di Piala Dunia tahun ini jujur kayaknya paling susah ditebak untuk Piala Dunia tahun ini menurut saya tuh kayaknya. Karena kekuatannya semua sama rata gitu. Tapi saya tidak menjagokan Argentina juara lagi. Saya menjagokan untuk tahun ini Prancis.
1: Ada alasan tertentu enggak?
0: Karena dia pecinta dan pencipta Kwozo. Woi, jadi semua tim tidak akan bisa mencetak gol ke dia. Alias dia selalu menang 3-0, 1-0,
1: 2-0. Oi. Prancis, nice. Ada jokes terbaru dari Prancis, katanya kalau Prancis itu memang ibu kotanya Paris.
0: Yes.
1: Tapi kalau kata Gen Z, Prancis itu perapatan Ciamis sebenarnya.
0: Oh, aduh.
1: Itu baru, itu fresh jokesnya itu baru tuh.
2: Tiara Andini, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya, temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

ingat gak sih Coachella kemarin waktu April? Headliner utamanya kan salah satunya Justin Bieber, teman Pro 2. Dan ternyata penampilannya tersebut di weekend pertama itu dijadikan album live sama Justin Bieber bertajuk Swag Live from Coachella Weekend 1. Rilis di akhir Juni kemarin. Dan pastinya album ini merekam penampilan utamanya di The Coachella Valley Music and Arts Festival yang digelar di Empire Polo Club Indio, California pada 11 April 2026 lalu. Pastinya album yang diproduseri oleh Legendary Beats dan juga P2J mengabadikan penampilan headlining pertama penyanyi sekaligus penulis lagu asal Kanada tersebut dalam 4 tahun terakhir, sekaligus menampilkan sejumlah bintang tamu mulai dari The Kid, Leroy, Tams, ada juga Whiskies, hingga Mac G sang gitaris. Yes, dan pastinya juga bersama dengan perilisan album, Justin Bieber juga membagikan video konser penuh bertajuk Swag Live from Coachella Weekend 1 Full Set. Dan sebagian penampilannya tersebut telah diunggah melalui kanal YouTube Coachella pada April lalu dan telah ditonton lebih dari 147 juta kali di seluruh dunia, menjadikannya penampilan yang paling banyak disaksikan dalam sejarah festival tersebut. Pastinya buat kamu nih teman Pro 2 ya, Swag Live from Coachella Weekend 1 ini berisi total 22 lagu, terdiri dari 13 lagu dari album studio ketujuh Swag, terus juga 7 lagu dari album Swag 2, serta membawakan lagu hit Stay milik The Kid Laroi dan juga Essence milik Whiskey barengin sama Tams teman Pro 2. Yes, yang kolaborasi yang kayak mereka tuh kayak ngedance-ngedance gitu. Ya gak sih? Produktif banget emang Justin Bieber sekarang-sekarang ya. Baguslah ya. Jangan hilang lagi, please.

0: Bismillah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan illadhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Teman Pro 2, satu kabar terbaru datang dari Kylian Mbappe yang kembali menunjukkan ketajamannya di Piala Dunia 2026 dengan tambahan gol yang ia cetak membuat penyerang Prancis ini kini mengkoleksi 6 gol. Totalnya 6 gol Teman Pro 2 sampai sekarang, yes. Jumlah yang sama dengan Lionel Messi, di mana keduanya pun berbagi posisi teratas dalam daftar pencetak gol sementara turnamen. Persaingan menuju Golden Boot ini semakin sengit pastinya Teman Pro 2, di mana Mbappe berpeluang mempertahankan gelar top skor yang ia raih pada Piala Dunia 2022. Sementara Messi juga masih memburu pencapaian yang sama, dan dengan babak gugur yang masih berlangsung, perebutan gelar pencetakan gol terbanyak dipastikan ini belum berakhir, Teman Pro 2. Nah, untuk itu, kali ini saya mau ngajak ngobrol dulu nih salah satu pecinta bola, Teman Pro 2 ya. Pengamat sepak bola juga, Teman Pro 2, bagaimana sih ya pencapaian Mbappe dengan mencetak 6 gol? Udah menyusul Lionel Messi, apakah emang Mbappe sekeren itu, sehebat itu? Kita sudah terhubung dengan Kang Faris. Selamat sore, Kang Faris.
1: Ya, selamat sore, Teh.
0: Sehat, Kang Faris, ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ini sebelum ke Mbappe dulu, sebelum ke Lionel Messi dulu, Kang Faris ngikutin Piala Dunia, ngedukung siapa nih, Kang?
1: Saya untuk sebenarnya kalau tim jagoan itu dari dulu dukung Jerman gitu.
0: Jerman ya.
1: Tapi betul. Tapi di dua Piala Dunia terakhir, khususnya sejak ini ya. Sejak juara 2014.
0: Yes.
1: 2018, 2022 dan ternyata di 2026 ini pun akhirnya gagal gitu ya. Bahkan ya di tahun ini alhamdulillah. Bisa lolos grup gitu ya, tapi di dua Piala Dunia sebelumnya malah gak pernah lolos nih, kayak gitu. Jadi saya udah proyeksi, ini kayaknya gak akan lolos lagi, dan ternyata benar. Kayak gitu, gak akan mengalami.
0: Jerman ya, awalnya ya. Tapi ini kalau saya dilihat di profile picture-nya, kayaknya Argentina deh, ini Messi ya lagi angkat bola ya.

0: nih Messi kan?
1: Benar ya? Kalau bukan Messi.
0: Bukan ya, enggak kelihatan soalnya itu. Gimana?
1: Tapi Messi itu pemain idola saya sih sebetulnya dari dulu.
0: Idola ngikutin ya.
1: Banget dari dia di Barcelona.
0: Rambutnya masih gondrong ya, masih awal-awal tuh kayaknya 2000 berapa ya? 2006-an ya kalau enggak salah ya. Gitu sekarang udah 2026, 20 tahun mengikuti lebih dari 5 kali kalau enggak salah ya Piala Dunia. Finally ini Messi dibandingkan dengan Kylian Mbappe yang masih tergolong muda lah untuk kiprah dalam sepak bolanya. Betul. Nah, kira-kira nih dengan Mbappe dan juga Lionel Messi yang katanya ini Mbappe udah mulai menyusul Lionel Messi gitu di Piala Dunia 2026 untuk pencapaian jumlah golnya. Masih optimis untuk ada penambahan gol lagi dari Kylian Mbappe atau ternyata Messi ini yang diunggulkan menurut Kang Faris?
1: Siap. Kalau kita bicara ngomongin statistik sebetulnya Mbappe ini menarik ya. Mm-hmm. Kalau kita lihat sebetulnya dari jumlah gol yang dia cetak sama jumlah pertandingan yang dia pernah ikuti, Mbappe sebenarnya lebih bagus trennya ya.
0: Okay.
1: Dari 3 Piala Dunia terakhir gitu ya. Sedangkan Messi sendiri memang baru di Piala Dunia kali ini 2026 dan juga 2022 ketika mereka juara ya. Itu jumlah golnya bagus, bisa sampai di angka 4 seperti itu. Bahkan di Piala Dunia awal Messi itu 2006 ketika dia debut dia hanya 1 gol. 4 tahun kemudian dia bahkan tidak mencetak gol sama sekali gitu ya. Jadi secara tren memang lebih bagus Kylian Mbappe. Apalagi kalau kita lihat di 3 Piala Dunia terakhir ini memang Mbappe itu justru lebih produktifnya, lebih klinis di depan gawang itu justru ketika timnya itu sudah masuk di fase gugur sebetulnya setelah lost group. Di fase gugur dia lebih
0: produktif
1: panas,
0: ya.
1: Sepertinya kayak gitu. Betul.
0: Oke. Kalau misalkan dalam cara bermain sendiri gitu ya, kalau misalkan di compare antara Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe ada perbedaan enggak sih? Siapa yang lebih agresif sebenarnya untuk kayak menggolkan bola?
1: Oke. Sebetulnya keduanya punya tipikal yang berbeda ya. Apalagi kalau kita lihat dari umur gitu ya. Messi hari ini bukan Messi tadi ya, mungkin ketika awal pertama kali dia main di Piala Dunia dengan kecepatannya dia lebih sering, bahkan dulu mainnya di sayap. Sebelum sekarang bergeser ke sekarang penyerang tengah, bahkan sebetulnya sekarang cenderung dia mungkin lebih banyak sebagai playmaker ya. Orang-orang banyak ngomong sekarang tuh timnas Argentina bermain untuk Messi ya, kayak gitu. Makanya jadi kelihatan Messi itu, kalau kita boleh ngomong kasar, kok dia jalan-jalan doang gitu ya.
0: Iya lagi, jalan-jalan garuk-garuk ya kan. Meleng dikit masukin gol ya. Terus?
1: Nah betul, tapi itu kan memang kecerdasan dia memang yang bisa dibilang di luar nalar ya. Makanya dia disebut sebagai God gitu ya. Kayak gitu. Nah beda dengan Mbappe ya, usianya masih 27. Dia masih sanggup lah untuk bisa melakukan banyak dribble gitu ya dibanding Messi.
0: I see. Karena kalau awal Piala Dunia 2026 ini justru Sandy tuh mikirnya gini, kan sekarang tuh last dance-nya si Messi dan juga siapa? Cristiano Ronaldo. Ini pastinya nih yang disandingkan untuk jadi GOAT itu mereka berdua. Sedangkan untuk generasi selanjutnya, Kylian Mbappe itu sama Erling Haaland gitu kan. Tapi ternyata ini malah jadi beda generasi ya yang di-compare ya.
1: Betul. Tapi memang sebetulnya kalau Mbappe dan Messi ini kan udah dari 4 tahun yang lalu ya.
0: Betul.
1: Piala Dunia 2022. Mbappe yang jadi top skor dengan 7 gol, Messi di bawahnya ya, 6 gol. Tapi yang tersenyum kan Messi. Karena dia yang juara ya.
0: Pada waktu itu
1: Mbappe sampai hat-trick ya waktu di final bahkan gitu.
0: Oke, jadi itu ya. Bahkan ini kayak antusias mereka, terus juga gol-gol mereka tuh kayak Messi, Mbappe, bahkan Haaland ini tuh disebut-sebut 3 orang yang cukup agresif ya dari awal Piala Dunia 2026. Justru Cristiano Ronaldo ini rada melempem gitu. Gitu kan ya. Ini kayak gimana nih, apakah memang usianya yang menyusul duluan gitu ya atau kayak gimana? Kita masih belum tahu, tapi yang jelas dengan kalau misalkan berbicara tentang performa, usia gitu kan ya. Ini Mbappe yang memang diunggulkan kalau menurut Kang Faris gitu ya.
1: Iya, betul. Kenapa diunggulkan sebetulnya memang karena sistemnya sih sebetulnya, sistem dan pemain yang mendukung belakang Mbappe sih sebetulnya. Kayak gitu. Di Prancis itu sekarang ada 2 gelandang mungkin ya yang paling perform di Liga Eropa sebetulnya. Kayak gitu. Yang satu ada Michael Olis dari Bayern Munchen. Sekarang juga top assist ya dengan 5 assist di Betul. Kemudian ada Osman Dembele.
0: Dembele itu yang kemarin ngegolin ya, dua ya.
1: Betul.
0: Waduh.
1: Bahkan sempat hat-trick juga dia kan.
0: Keren. Benar-benar. Ini kemarin juga sempat nontonin pas Dembele itu masukin gol gitu kan. Ya ini dia mulu nih, yang lain ngapain gitu kan ya. Karena memang dia top scorer juga gitu. Jadi ini ngomongin Prancis memang sekarang menjadi sebuah tim yang enggak bisa dipandang sebelah mata, apalagi ada Kylian Mbappe di dalamnya. Begitu ya, Kang ya?
1: Yes, betul.
0: Oke. Jadi kalau misalkan lebih optimis, Argentina atau Perancis nih kira-kira yang bakalan masuk ke perempat final deh?
1: Iya, kalau menurut saya sih keduanya sih, keduanya masih sangat diunggulkan ya, mm-hmm. kayak gitu. Karena tapi sebetulnya dua-duanya belum, menurut saya belum dapat ujian yang setara sih kayak gitu. Kalau kita bicara kemarin mungkin Brazil ya di 32 besar dia ketemu Jepang dan kemarin nyaris kalah ya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Sekarang Prancis kemarin ketemu Swedia bagus, secara squad bagus lah ya, tapi kan ternyata kemarin sempat dibantai juga sama Belanda gitu. Ataupun sekarang Argentina yang lusa ya baru main lawan Cape Verde ya, walaupun kemarin sempat menahan Spanyol ya kayak gitu, tapi rasanya sih ini tidak akan menghalangi Argentina gitu ya.
0: Aduh ya, walaupun emang sih kita melihat si KW Verde ini tuh mainnya tuh bertahan terus ya. Lini belakangnya bagus banget, bahkan kalau misalkan yang lain mainnya 4-3-3, ini kalau KW Verde tuh lebih ke 9-1, 10-1 sih. 10-1 sih dia udah mainnya gitu ya formasinya. Oke deh kalau begitu Kang Faris, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup atau ada lagi?
1: Sementara cukup, tapi memang bisa kita lihat sih. Menurut saya sih tetap kayaknya Mbappe ya kalau untuk menjadi top skor ya. Tapi kalau kita ngomongin siapa juara dunianya, saya rasa Argentina masih cukup jadi
0: berpeluang terdepan ya. Berpeluang ya.
1: Apalagi ya istilahnya kalau yang kita lihat ya, orang-orang pemain yang dipanggil di timnas Argentina, 25 orang, dan Messi itu 25 orang itu akan sangat-sangat amat mendukung Messi untuk bisa juara lagi sih.
0: Iya lagi.
1: Kayak gitu.
0: Iya
1: itu mungkin lagi yang belum dipunya Perancis ya kayak gitu.
0: I see. Ya pokoknya mah kita lihat siapa yang nanti akan menjadi juara ya. Dan harapan kita sebagai orang Indonesia mah nanti 4 tahun lagi Indonesia tuh ya gitu ya, masuk gitu ya Kang ya.
1: Amin.
0: Terima kasih Kang Faris sudah bisa ditelepon sore hari ini. Selamat sore Kang Faris. Luar biasa. Selamat sore. Wah luar biasa. Emang teman Pro 2 ya, Kylian Mbappe tuh gokil. Top scorer ya, tapi kita akan lihat nih kalau misalkan jumlahnya udah nyamain Lionel Messi, kita akan lihat di akhir nanti seperti apa. Apakah hanya akan beda tipis lagi sama Lionel Messi kayak waktu itu? Atau bedanya lumayan signifikan, lumayan jomplang. Tapi siapapun di situ yang akan menerima penghargaan apa ya, the best apa golden boot, nah ya kan ini golden boot teman Pro 2, pastinya dia adalah orang yang banyak banget masukin gol ke gawang lawan, yes, pastinya dengan usaha yang baik juga. Saya ini masih terus temenin kamu sampai jam 7 malam nanti.

0: Baik, terima kasih banyak Randy Aditya Mambobola akan membobol gawang Brazil. Brazil kembali kepada Kolombia. Luar biasa Randy Aditya.
1: Weh, kamu udah cocok jadi komentator
0: Piala Dunia
1: Mobile Legends.
0: Waduh.
2: Double kill.
1: Ini pasti karena euforia Piala Dunia 2026 kan?
0: Jujur, izin. Iya, bab.
1: Asik. Tahu enggak ada beberapa fakta soal Piala Dunia 2026, Rangga?
0: Apa tuh? Apa itu?
1: Yang kasih paling maaf diperebutkan di Piala Dunia udah pasti ketika negara juara dapatnya apa?
0: Piala dong.
1: Salah.
0: Apa tuh?
1: Uang. Tapi iya, piala juga.
0: Piala juga. Duit bener, tapi
1: nah, ini soal piala kan banyak yang bilang apa sih enggak boleh dipegang, yang boleh pegang cuma presiden sama kepala negara
0: kan
1: gitu
0: replikanya kan. Replikanya banyak kan katanya.
1: Betul. Dan memang ternyata trofi Piala Dunia ini yang asli ya, itu terbuat dari emas 18 karat dan beratnya sekitar 6,1 kg. Dan sebenarnya tim juara nanti itu enggak boleh menyimpannya selamanya. Jadi mereka itu hanya akan mendapatkan replikanya. Yang aslinya itu bergilir nanti diserahkan ke negara selanjutnya yang memang juara.
0: Oh, jadi emang bergilir terus ya.
1: Bergilir ternyata.
0: Karena mungkin memang kalau 6 kilo dikali emas sekarang 3 juta kan se ini ya.
1: Ah,
0: tapi segram.
1: Segramnya. Tuh. Ya, ya ini 6,1 kilo. Wah. Coba bayangin. Ada enggak yang mas kawinnya trofi Piala Dunia.
0: Waduh, Lionel Messi pun belum mau kayaknya.
1: Iya kan?
0: Susah begitu.
1: Iya, CR7 ngawinin anaknya juga belum tentu mau pakai itu kan.
0: Karena CR7 belum pernah dapet
1: itu dia.
0: Dia. Ya tapi kalau ngomongin soal CR7 kan ini jadi salah satu pemain yang cukup tua yang bakal main di Piala Dunia 2026 ya nanti. 42 tahun. Tapi ada pemain yang memang dia pernah main di Piala Dunia dan umurnya jadi paling tua sepanjang sejarah sejauh ini.
1: Siapa?
0: Ada pemain Mesir namanya Essam El Hadary. Dia tuh usianya saat main di Piala Dunia 2018 45 tahun Ran.
1: Itu paling tua tuh, paling senior tuh.
0: 45 tahun ya.
1: Oh wow.
0: Masih main Piala Dunia gitu.
1: Piala Dunia 2018.
0: Iya. Yeah. Dia jadi pemain paling tua. Kalau paling muda makan banyak ya. Karena banyak ngorbitin pemain-pemain muda gitu biasanya kalau Piala Dunia. Tapi kalau pemain paling tua tuh biasanya kan 39 tuh udah pada pensiun.
1: Iya betul. Nah ini 40.
0: 45.
1: 45 tahun.
0: Kayak umuran Gonzales masih main gitu.
1: Iya betul.
0: Beneran.
1: Betul.
0: Gonzales aja udah fan football kan.
1: Iya betul. Ya enggak ada rencana main tarkam aja gitu sama Gonzales.
0: Samsir Alam.
1: Samsir Alam enggak ada. Irfan Bahdim main main juga Irfan Bahdim.
0: Enggak ada.
1: Oke. Ya, mungkin karena masih dalam masa produktif kali ya, usia produktif jadi memutuskan untuk tetap bermain, salah satunya ya CR7 yang tetap bermain nanti Piala Dunia 2026 karena menjadi daya tarik juga kan.
0: Yes.
1: Tapi ngomongin soal negara nih Rangga, tahu nggak negara yang paling banyak juara Piala Dunia?
0: Coba tahu nih.
1: Siapa?
0: Brazil ya.
1: Betul.
0: Wee.
1: Jadi Brazil ini berhasil 5. Wah, wow, Brazil tuh berhasil.
0: Berhasil.
1: Ya? 5 maksudnya kali juara berhasil dunia.
0: 5 kali juara dunia dari 5 kali edisi dia ikutin?
1: Iya.
0: Betul enggak?
1: Ah, bukan dong.
0: Oh, bukan.
1: Dia dari sekian
0: banyak,
1: banyak yang dia ikutin Piala Dunia, dia juara 5 kali. 1958, 1962, 1970, 1994 sama 2002.
0: Dan ada fakta lain soal Piala Dunia. Ini semoga faktanya enggak salah, tapi sejauh ini kayaknya benar pernah saya baca. Kalau rata-rata yang memenangkan Piala Dunia itu, pelatihnya tuh biasanya adalah pelatih yang memang asalnya dari negara itu sendiri.
1: Oh iya betul, pernah denger Andi si mungkin lebih ke apa ya? Bukan gosip ya, mitosnya.
0: Mitosnya. Gitu.
1: Mitosnya.
0: Ibarat kata kayak Persib waktu itu menang harus coach Janur, kudu orang Sunda deh.
1: Sekarang?
0: Sekarang Bojan Hoda.
1: Bojan Hoda.
0: Turunan juga.
1: Turunan bukan. Tapi kan.
0: Ya, turunan. Turunan mana? Kagak ada Kroasia dia.
1: Turunan Kroasia, gitu. Betul kan? Kroasia main gak ya di Piala Dunia kali ini ya? Main, main tuh. Ada fakta lagi Rangga Hadiansyah?
0: Saya kira cukup dulu biar nanti penontonnya denger ini.
1: Nah,
0: terus ada fakta apa lagi dari kita soal Piala Dunia? Pastinya di Palet
1: Fakta Relate.

0: Bro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?
1: Murder on the Dance Floor adalah lagu yang ditulis oleh Greg Alexander dan Shofi Alice Baxter, diproduksi oleh Alexander dan Matt Rowe untuk album perdana Alice Baxter bertajuk Read My Lips. Setelah merilis Take Me Home pada bulan Agustus 2001, Alice Baxter merilis single terlarisnya pada bulan Desember 2001 berjudul Murder on the Dance Floor. Lagu ini menduduki nomor 2 di UK Single Chart, bertahan di tangga lagu selama 23 minggu, dan menjadi lagu yang paling banyak diputar pada tahun 2002 di seluruh Eropa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kami dari
2: Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca. Ketawa. Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabulah.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Cihamplas. Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Lagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah okay. Atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong.
0: Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
0: Masuk.
2: Aduh. Tapi gue kan betul lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir.
0: Gitu. Cica.
1: Gitu. Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu. Oh.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi
1: hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa tuh?
1: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
0: Pasir Impun.
1: Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: 7. Udah waktunya Sani pamit ya dari rangkaian acara Pro 2 di sore ceria edisi 2 Juli 2026. Makasih banyak buat kamu yang udah simak Pro 2 96 FM. Terus di 96 FM dan juga di aplikasi RRI Digital. Abis ini Sandy, kita gabung sama Pro 2 Jakarta. Terus ada Sabila yang temenin kamu ya. Sani pamit, have a great day, bye-bye.
1: Masih ingat lagu ini?
2: You know you love me, I know you care.
1: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Pro 2.
5: Pro 2
4: Throwback Time.
5: Masih ingat sama lagu

Seluruh Indonesia, gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman bro dua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman bro dua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu gitu. 3 tahun yang lalu kalau gak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya The Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-800-105 teman bro 2, oke? Okay? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan? The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ya semua bro 2 masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lu nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang
0: ya. Wey, kita langsung ngomongin World Cup sama bro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Malam ini tuh ada Spanyol Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia. Susah.
2: Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
2: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayak biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss, Aljazair, Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Ya. Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banak banget yang nggak ke apa namanya nggak terduga-duga tiba-tiba. Ya, seperti kemarin Belanda kalah ya itu lumayan menyakitkan sih. Ya. Tapi jadi Mesir ngomongin bola
1: lagi.
0: Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayaknya oke sih. Ya oke lah. Yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Gak nonton semua sih.
0: Gak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya, tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh. Yeah. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet dan gimana keadaan macetnya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya ya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Wah, gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Kayaknya Mungkin
0: 2 tahun yang lalu ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: 3 tahun yang
2: tiga
0: lalu. Itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau enggak salah sessionnya. Terus ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah periode itu ngapain aja tuh
0: 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya.
0: Yeah.
1: Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi.
0: Wow.
1: Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang overdue sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin itu kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya nggak berasa ya 3 tahun.
1: Berasa dan tiba-tiba kita kayak oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak wah udah 3 tahun lebih mungkin nggak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali nggak nyentuh tuh kertas bareng-bareng Overtunes gitu.
1: Nggak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih.
1: Tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan.
0: Yeah.
2: Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya. Karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadi itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Oh iya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made yang mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita eksplor, dan rasanya sih sadar nggak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya, semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya, tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel.
1: Padel
0: ya.
1: Padel ya, pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola
2: sih.
0: Bola.
1: Padahal aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 bola 3 kali. Padahal main 3 kali, menang 3 kali.
0: Oh, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2 keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
1: Iya, betul. Gak salah
0: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya.
1: Asik.
0: Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro 2. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya, boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro 2 kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105 atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Nanti tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri.
2: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan. Jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Okay. Gitu ya.
1: Nanti kita telepon aja.
0: Ya, nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman berdua sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Wih. Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tak bisa aku percaya.
2: Sering surprisingly ya.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagi ya?
1: Tak bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget sih.
1: Sampai 10 tahun
2: ya.
1: Tapi masih fresh loh, tak bisa aku percaya itu bagiku selalu. Karena fresh. masih kan sering bawain langsung ya, jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya. Gak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kalau lagu-lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Tapi udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Nah, ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih, tetap ya. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau malas atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu. Kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh gitu kita harus keluarin, tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Iya. Bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, itu udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung tanyain gue besok. Iya kan. emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuman kayaknya gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu bener-bener? Akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya.
2: Iya.
1: Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, enggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya kayak sampai kapan engkau tersenyum pura-pura. Gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh, wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu
0: oh,
2: kan.
0: Oh itu ada banjo ya?
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama berdua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman berdua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya.
2: Iya,
1: kan?
2: Iya,
1: tapi
2: pasti sih.
1: Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu kali ya, yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Yang karena memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan.
0: Iya,
1: kita
0: sih,
1: jadi kayak
0: sih.
1: Bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan, ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Benar sih. Betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Gila, audionya bagus banget ya.
0: Ini, ini pakai studio. Okay. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan maksudnya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, betul, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin, dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis, dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang, kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
1: ada.
0: Ada
2: sih, ada. Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih, effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali, penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Benar-benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak, ya udah sering banget, jadi udah kayak autopilot gitu lah ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik, apapun jadi makin kepikiran, kayak pingin konsep-konsep baru. Jadi lebih seru sih, lebih terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih, nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya, amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila, dari dulu bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya bener. Cuma, sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
1: Kayaknya
3: iya 2000.
2: Kayak di, mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau lihat dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin nervous ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda. Beda ya, Bu. Kita di overtune, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih.
1: Menyenangkan.
0: Semoga yes. semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun ini, 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke.
0: Oke. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling. Okay.
0: Si Paling ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke.
3: Okay.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
1: Made.
0: Ruben. Ya enggak bakal apa.
1: Gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya, Mika nih, mana Mika nih, Mika nih. Tapi aku enggak tahu enggak.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Ruben.
0: Mika.
1: Ini enggak bisa dibantah tahu. Kan enggak bisa sadar kalau gitu lagi
2: ngorok. Tahu. Iya, kita ukur secara objektif ya. Ukur pakai rekaman.
0: Oh, makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, iya.
0: 3 2 1 Ruben harus kompak.
3: Oke. Okay.
0: Kalau
2: enggak kompak?
0: Okay. Kalau enggak kompak ya enggak dapat poin.
2: Oh.
0: Oke. Okay. Okay. Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
3: Oh, wow.
2: Kompak banget mereka. Okay.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
3: Wow. Keren.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, okay. Kalian kira-kira bisa enggak nih melawan
2: Terus aja salah ceknya 0.
0: Gak apa-apa ya. Oke, okay, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si paling
0: ngajak makan. Bentar.
2: Oh, okay.
0: 3 2 1.
3: Mika.
1: Aku.
0: Yes. Hey, kompak.
2: Changcuters ya, yes, Mika.
0: Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi enggak apa-apa. Pertanyaan kedua, si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Gombak ya?
2: Mika bilang apa?
0: Mada. Oh bener ya, Mada ya?
2: Yeah man.
0: Oke, okay. Emang seberapa fashionable?
3: Gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif, tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan
0: ada
1: paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Ada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya.
2: Cool. Okay.
0: Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3, pertanyaan keempat. Gua enggak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
2: Oh.
1: Oh iya. Yeah. Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3 2 1.
2: Mada.
0: Yes. Wow. Yeah,
3: gua konsit.
0: Yeah. Eh, ini kegampangan enggak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih.
2: Too easy.
0: Oh my god.
2: Yeah.
0: Right. Pertanyaan kelima dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Mada. Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika. Karena lu makan sama aja nongkrong, enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
2: Mika jawab Mada.
3: Temennya paling banyak gitu.
1: Itu jawab Mada.
3: Dia selalu tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu. Ya guys.
2: Temennya. Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
3: Gak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa ya, 4 out of 5. Pertanyaan ke 6. Si paling otomotif, ada gak?
2: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Yeah. Wow, kompak ya. Kayaknya apa-apa semuanya di Mada nih.
2: Iya,
0: lu seberapa otomotif emangnya?
3: Gak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Ah, dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak ya tapi? Lu bisa nebak apa?
3: Ayo tebak.
2: Lu boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya 2M.
2: McLaren bisa beli enggak? Mana enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren ya.
2: Enggak bisa ya.
3: McLaren enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mana dream car-nya apa ya?
3: Gampang lah, murah dan
0: apa,
3: murah dan keluarga banget loh.
2: Panther.
1: Iya, ada 2.
0: Apa, Mek?
1: Ada 2 yang gue tahu.
2: Kijang.
1: Satu Innova aja ya.
0: Oke.
3: Betul.
1: Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi dulu apa ya, Mat? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu ya.
0: Oh Fiesta. Oh wow.
1: Dulu sempat. Cuma Innova Mada dari dulu Innova abis mentok.
0: Innova abis mentok. Innova jadi profile picture gak?
3: Kita jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke-7 mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya oke. Si paling sporty. 3, 2, 1
2: Mada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita. Banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa gomik?
0: Kalau bisa. Kenapa emang?
1: Mada sih. Mada
2: sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
1: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu. Wow. Jadi cocok.
0: Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
1: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja itu berarti.
2: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8. Pertanyaan ke-8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Okay. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
2: FIFA deh.
0: FIFA. FIFA paling jago FIFA. Okay. 3, 2, 1.
2: Andrew. Adik kita ada.
0: Oh,
3: Mika udah nunggu tuh.
2: Mika udah nunggu.
1: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Mika nunggu
1: perdebatan.
2: Tuh.
1: Emang mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Oh, gak sejago itu.
0: Gak sejago itu. Baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
1: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga.
3: Antara kita bertiga. Mika kali ya.
0: Ya tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa, Tujuh setengah. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8 setengah? Selanjutnya adalah, oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
1: Ruben.
0: Ya beda. Tadi lu bilang.
1: Mana gak jawab?
0: Mana bilang Ruben.
3: Gue bilang Ruben.
1: Oh oke.
2: Oh gue ngantuk ya.
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben?
1: Kayak Ruben deh.
3: Kayak Ruben sih.
2: Iya.
3: Serius?
1: Iya.
2: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun
1: gak saat di rumah.
2: Ya oke, mungkin.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada. Ya.
0: Kenapa emang ya?
3: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: Karena nurut orang tua.
3: Ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yee, gak apa-apa tipis.
0: 8,5
3: iya.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
1: Wow, terima kasih banyak. Gila udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi.
1: Resi, terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live Dre. Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
1: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Gitu. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, seperti akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya. Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much Dovertune sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya Dovertune so?
2: Tunis gitu
0: pendengar. Tunis ya.
2: Ya. Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you, kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman Pro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Manu dan Mika
1: dan Mika di
3: Overture.
0: Kita cabut semua. Sampai ketemu lagi. Bye.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat datang di Jaga Malam. Yes. Hari ini Jaga Malam temenin sama Lala dong tentunya. So pasti. Tapi by the way, anyway, busway, ini gue lagi kedinginan banget di studio, dingin banget. Sedingin itu karena AC-nya baru bener, alhamdulillah ya guys ya. Iya, selama ini kadang kepanasan gitu, tapi sekarang udah sedingin kutub gitu. Tapi selain gue yang kedinginan, ini ada yang dingin lagi, lebih dingin alias cool banget gitu, keren banget. Jadi ada nih ya, lo kan tadi habis scroll Instagram terus liatlah di feed ada pasangan bertopeng, pasangan bertopeng panjat puncak Empire State Building di New York secara ilegal. Tapi keren, maksudnya iya, this is illegal bro, itu ilegal, tapi kayak keren lagi, kayak Batman ala-ala gitu. Dan si pasangan ini bawa pesan perdamaian dan sekalian lamaran. Buset gak tuh, mungkin di otak mereka tuh sambil ada in New York gitu. Ya kan Empire State of Mind ya, beda dong. Ini kan Empire State Building gitu. Jadi nih ya, Empire State Building tuh buat yang belum tahu nih Tempro 2 adalah salah satu gedung pencakar langit paling ikonik di New York. Jadi tingginya itu sekitar 443 meter atau setara gedung sekitar 145 lantai. Buset bang, tinggi banget ya, tinggi banget. Dan sebelum membentangkan spanduk bertuliskan, saat kekuatan cinta mengalahkan cinta, pada kekuasaan dunia akan menjadi damai. Buset, udah kayak Vicky Prasetyo. Apa ya, gue lupa nih. Ini si speech Vicky Prasetyo. Coba kita cari speech Vicky Prasetyo. Saat cinta bertemu dengan gelombang ultra feng. Nah, itu tuh. Itu dia tuh. Udah mirip-mirip gitulah ya, kurang lebih lah ya Pro 2. Cuman ini bedanya beneran mereka. When the power of love beats the love of power, the world knows peace. Asik. Jadi dilansirnya dari BBC, keduanya itu berada di puncak gedung selama sekitar 10 menitan lah. Nah, sebelum turun, jadi si cowoknya ini sempat melamar dulu perempuannya. Jujur romantis ya sebenarnya gitu. Dan setelah dilamar di platform menaranya itu, keduanya mulai turunlah dari antena telekomunikasi yang berada di atas gedung. Nah, pas turun itu langsung diamankan loh oleh NYPD. Jadi mereka tuh diketahui merupakan warga negara Rusia. Namanya yang cewek Angela Nikolaou dan cowok itu Ivan Birkos. Dan kini sekarang mereka lagi menghadapi sejumlah dakwaan mulai dari pembobolan, membahayakan keselamatan orang lain, perusakan masuk tanpa izin sampai mengganggu ketertiban umum. Nah, berdasarkan informasi awal, pasangan tuh diduga masuk ke arena menara melalui akses pemeliharaan di lantai 103 yang sebenarnya tuh enggak dibuka untuk umum gitu. Makanya mereka kena pidana-pidana itu. Nah, si Angela sama si Ivan ini dikenal sebagai urban climber. Jadi memang mereka tuh suka memanjat gedung-gedung tinggi gitu lah di berbagai negara. Mungkin buat yang merasa nama mereka familiar gitu Tempro 2, mungkin kisah si Angela dan Ivan ini emang sempat sih diangkat dalam film dokumenter. Itu namanya Skywalker, A Love Story, yang dirilis pada 2024 tahun lalu Tempro 2. Tahu 2 tahun yang lalu by the way. Gue masih kadang masih merasa stuck di 2025 gitu. Nih, coba kalau misalnya Tempro 2 udah ada yang lihat di Instagram kalian, ini keren banget jujur. Mereka berdua pakai topeng, terus kayak pakai pakaian item-item gitu. Bener-bener kayak Batman sama Batgirl. Keren sih sebenarnya. Tapi ya ilegal mbak gitu. Cuman keren sih, apalagi kalau misalnya di back soundnya tuh bener-bener in New York gitu. Na na na na na na, I can't do, there's nothing I can do. Tapi gimana nih Tempro 2? Menurut kalian gimana? Kalau misalnya dilamar anti mainstream kayak gini, apakah kalian seneng atau kayak aduh lu tuh jangan melanggar hukum elah kocak gitu, atau malah menurut kalian ini iconic banget lagi gitu? Coba dong spill your thought.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah, dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

Halo pendengar, saya Sandro mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih ingat lagu ini? Tahu yang ini. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini. All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Masih berangkat sama Lani di Jaga Malam, teman Pro 2. Nih, anyway, teman Pro 2, ada gak sih yang familiar sama Reddit? Jadi mungkin kalau misalnya kamu pernah scrolling-scrolling Reddit gitu ya, kamu pasti notice deh kalau Reddit ini udah gak bisa diakses di Indonesia. Tapi sekarang Reddit ini dikabarkan sudah mulai bisa diakses lagi, dan sekarang udah gak muncul lagi Trust Positif milik Komdigi gitu. Karena sempat kayak diblokir gitu loh teman Pro 2. Padahal Reddit ini seru banget. Jadi banyak banget kayak nih cerita si Obsession aja itu awalnya dari Reddit, which is keren ya. Jadi banyak lah cerita-cerita SCP atau cerita-cerita yang lain tuh dari Reddit asalnya gitu. Ini kayaknya ya, kayaknya ini mulai bisa diakses lagi di Indonesia, karena obrolan ini udah ramai banget di forum R miring. Kok gue bingung sih? Kok gue bingung garis miring itu sebutnya apa ya? R or Indonesia. Pokoknya itulah. Setelah beberapa pengguna tuh sadar lah kalau si Reddit ini udah gak muncul lagi loh di Trust Positif gitu, teman Pro 2. Jadi sebagian user tuh bahkan mereka bilang udah bisa buka Reddit tanpa harus pakai VPN. Jadi ini balik lagi buat yang belum familiar, Reddit itu adalah forum online yang isinya tuh ribuan komunitas dengan topik yang benar-benar gak ada habisnya gitu loh, teman Pro 2. Mulai dari teknologi, game, film, hobi, sampai berita, itu semuanya tuh punya komunitas sendiri gitu. Nah, platform ini tuh diblokir di Indonesia tuh sejak 2014-an lah, karena dianggap masih memuat konten dewasa dan konten lain yang dibatasi sama pemerintah. Nah, yang bikin banyak orang mulai ngeh itu si hasil pencarian Reddit di situs Trust Positif itu menunjukkan status tidak ada, alias udah nggak masuk lagi nih ke database yang selama ini tuh jadi acuan ISP untuk memblokir website gitu. Nah, walaupun kayak gitu, hasilnya masih belum rata sih teman Pro 2. Ada yang udah bisa akses, tapi ada juga yang masih belum bisa diakses di provider tertentu gitu. Nah, salah satu pengguna Reddit juga punya dugaan sendiri soal perubahan ini. Dia bilang tuh kayak beberapa bulan terakhir Reddit ini mulai membatasi akses ke sejumlah komunitas berisi konten dewasa gitu ya, bagi pengguna dari Indonesia tanpa VPN. Karena itu dia tuh menduga Reddit tuh mungkin lagi bersiap lah memenuhi aturan yang berlaku supaya bisa beroperasi secara resmi di Indonesia. Nah, sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi sih sebenarnya dari Reddit maupun Komdigi juga ya terkait dugaan tersebut. Gimana nih teman Pro 2, your thoughts? Senang atau enggak nih karena si Reddit balik lagi? Tapi kalau dari konten, dari komen-komen Instagram sih orang-orang pada senang banget ya, karena memang banyak banget informasi-informasi atau bahkan kayak cerita-cerita seru dari Reddit gitu. Kadang kita mau mengakses nih susah karena dibatasi. Ya makanya kalau misalnya udah dikasih kebaikan gini sama Komdigi tuh dipakainya yang baik-baik kita Pro 2 ya.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: pernah banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina e waka waka e. Pokoknya dua itu yang

Masih barengan sama Alas sekarang di sesi Pasteur, pas kata dokter. Nomor 2 share dong ke aku nih ya, karena ini kan temanya Pasteur, pas kata dokter. Jadi nih temanya adalah pas kata dokter baru percaya gitu. Jadi pertanyaan buat kamu nomor 2, pernah enggak sih kamu nyesel karena kamu terlalu lama mengabaikan keluhan tubuh kamu? Atau kayak kenapa menurut kamu banyak orang yang lebih sering mengobati daripada mencegah? Padahal kan mengobati itu lebih mahal daripada mencegah ya, nomor 2. Spill dong, share dong ke aku pengalaman kamu. Pas kata dokter kamu langsung sadar gitu. Atau tadi pertanyaan aku, pernah gak menyesal karena kamu terlalu lama menyabaikan keluhan tubuh? Atau kenapa orang lebih banyak mengobati daripada mencegah? Langsung aja share jawaban kamu ke WhatsApp Pro 2 di 0812 6020 9696. Lala tungguin sampai jam 10.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nusantara. Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Emang boleh santai siangnya ditemani

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: I said, hey, I'm looking for Casey Connor. Here's my resume. I'm looking for a part-time job.

pro dulu, tadi kan Lala nanya nih, pas kata dokter kamu baru percaya gitu ya temanya. Ini udah ada tanggapan dari teman pro 2 dari Rahman. Langsung aja Lala bacain ya. Halo Kak, aku jadi kepikiran sama tema malam ini. Jujur aja aku termasuk orang yang sering ngerasa kayak cuma capek biasa, palingan pusing dikit minum kopi, pegel dikit oles minyak, pokoknya kayak ngerasa masih kuat terus lah. Sampai akhirnya beberapa bulan lalu aku tuh sempat periksa karena badan aku rasanya gak enak banget dan itu tuh lama gitu loh Kak. Nah waktu itu dokter cuma bilang tubuh kamu tuh lagi butuh istirahat, jangan nunggu dipaksa berhenti baru mau berhenti sendiri. Nah sebenarnya kalimat itu tuh ternyata sederhana ya Kak, tapi lumayan ngena buat aku. Selama ini aku sibuk ngejar kerjaan, nongkrong, begadang, bahkan makan tuh asal-asalan gitu, yang penting kenyang aja. Baru setelah ada yang ngingetin secara langsung dan dokter, aku sadar kalau kesan tuh bukan sesuatu yang bisa ditunda. Benar tuh Rahma. Sekarang memang belum bisa dibilang hidupku langsung berubah total. Masih sekali begadang, masuk kalau minum air putih. Tapi seenggaknya aku tuh mulai belajar dengerin tubuh sendiri Kak, sebelum harus dengerin kata dokter lagi. Asik, mantap, mantap. Terus penutupnya nih buat teman produ yang lagi dengerin malam ini, semoga kita semua bisa lebih sayang sama diri sendiri. Gak harus nunggu sakit dulu baru peduli, karena kadang nasihat dokter yang paling ampuh sebenarnya adalah pengingat kalau tubuh kita juga punya batas. Wih, mantap Rahma, makasih banyak ya udah sharing cerita kamu. Dan aku tuh yakin banget bukan cuma kamu nih yang pernah ngerasain hal kayak gitu, karena aku juga sama. Kadang tubuh aku tuh ngerasa kayak masih kuat, padahal mungkin itu adalah signal ya dari tubuh supaya berhenti dulu dong, gue capek banget gitu. Kadang kita juga ngerasa masih muda lah, masih kuat gitu. Jadi semua sinyal dari tubuh tuh kita anggap angin lalu doang gitu, lewat doang. Padahal tuh tubuh sebenarnya udah ngasih apa ya, udah ngode lah ke kamu gitu sama kita lewat rasa capek, pegel, atau mungkin susah fokus gitu, atau mager ya, mager banget. Nah tapi sayangnya kita tuh mungkin masih sering menganggap itu hal yang sepele dan benar-benar mendengarkan pas dokter bilang ya, pas kata dokter kamu harus istirahat, dan itu tuh kayak langsung ngena dia lagi gitu. Nah yang paling penting sebenarnya dari cerita Rahma itu bukan soal pernah sakitnya ya, tapi soal Rahma ini mau mulai berubah sama pro 2. Dan ini gak harus sempurna kok kalau buat kamu yang mau mendengarkan ini juga ya, pelan-pelan aja. Mulai dari tidur yang lebih cukup dulu deh, makan lebih teratur, eat your green guys, atau sekedar kayak ya udahlah kamu tidur dulu sebentar gitu, nap time untuk istirahat. Karena memang butuh tuh perlu istirahat juga gitu. Nah semoga cerita ini juga bisa jadi pengingat ya buat teman pro 2 yang lagi dengerin. Dimanapun kalian berada, jangan nunggu tubuh kita tuh protes dulu baru kamu peduli sama tubuh kita. Karena menjaga kesehatan tuh gak cuma tentang menghindari sakit ya teman pro 2, tapi juga bentuk rasa sayang terhadap diri sendiri. Love yourself guys. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan lah ya, dan lebih peka juga nih sama sinyal-sinyal yang udah dikasih sama tubuh setiap harinya. Gitu deh teman pro 2. Itu adalah penutup juga sekalian ya dari sesi Pasteur pas kata dokter. Asik. Terima kasih ya Rahma ya sekali lagi sudah berbagi cerita kamu. Nah anyway teman pro 2, karena sekarang sudah jam 10, artinya kita akan berada di sesi cerita penutup hari. Berarti kamu boleh banget cerita ya sama Lala tentang apapun yang kamu lagi rasain. Langsung aja WhatsApp ke pro 2 di 0812 6020 9696. Lala tunggu sampai jam 11.

0: banget nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstra.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Salah ya. Aja udah disiksa kabur ya, Bang.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, okay.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari itu cari.
3: Penderwi
0: horologi. Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC benar.
0: Main film mah mending yang ringan-ringan aja, kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tahu enggak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh.
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Yang seger-seger aja, Bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya.
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Lagi yoga.
1: Yoga ya. Yoga. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis. Seret
1: tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau

Teman Pro 2, di sesi cerita penutup hari malam ini ada seorang teman aku, teman Pro 2 tentunya. Kita sebut saja Nada ya, karena dia gak mau disebut namanya katanya. Disamarin aja, oke. Ini agak panjang, jadi teman Pro 2 disimak karena ceritanya juga romantis dan gemes banget. Bahkan dia ngasih kayak PDF-nya gitu. Langsung aja kita bacain ya. Judulnya, pada waktu yang tak pernah berpihak. Aku menemukanmu di waktu yang salah, dan sejak itu aku belajar bertahan dalam sesuatu yang tak pernah pasti. Semesta mempertemukan kita di waktu yang tidak tepat, di saat hidup belum benar-benar tenang dan masing-masing dari kita masih sibuk menyelesaikan hal-hal yang belum usai. Kita datang bukan sebagai dua orang yang utuh, melainkan dua manusia yang sama-sama membawa beban, cerita, dan arah yang belum sepenuhnya jelas. Awalnya semua terasa biasa-biasa saja, kamu hadir seperti orang lain pada umumnya. Tanpa kesan yang terlalu dalam, tanpa harapan yang sengaja aku letakkan. Namun perlahan, tanpa aku sadari, kamu mulai mengambil ruang di hidupku. Bukan dengan cara yang besar, melainkan melalui hal-hal kecil yang diam-diam menjadi berarti. Kehadiranmu yang awalnya sederhana berubah menjadi sesuatu yang aku tunggu. Hari-hariku terasa berbeda saat kamu ada, dan terasa lebih kosong saat kamu tidak ada. Dari situlah, aku mulai menyadari bahwa kamu bukan lagi sekedar seseorang yang lewat, melainkan seseorang yang mulai menetap. Kamu tidak pernah meminta tempat di hidupku, tetapi aku yang memberikannya dengan sadar. Aku yang membuka ruang itu. Aku yang membiarkan semuanya tumbuh, bahkan ketika aku tahu bahwa tidak ada satupun yang dijanjikan di antara kita. Waktu berjalan begitu cepat, membawa kita dari yang awalnya tidak berarti menjadi penuh cerita. Tawa yang sederhana berubah menjadi kenangan, dan kebiasaan kecil berubah menjadi sesuatu yang sulit dilepaskan. Aku mulai terbiasa dengan keberadaanmu, sampai akhirnya aku melihat sesuatu yang tidak bisa aku abaikan. Aku mulai memahami hidupmu, bukan hanya dari apa yang kamu tunjukkan, tetapi juga dari apa yang kamu simpan. Aku melihat tanggung jawab yang kamu pikul, jalan yang harus kamu jaga, dan dunia yang tidak bisa kamu tinggalkan begitu saja. Di titik itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri tentang posisi di hidupmu. Pada akhirnya, aku memilih untuk mundur. Bukan karena aku tidak ingin tinggal, tetapi karena aku terlalu ingin. Dan aku tahu keinginan itu bisa melukai jika aku memaksanya. Aku mulai menciptakan jarak secara perlahan. Aku mengalangi kebiasaan yang sebelumnya terasa dekat, dan aku mencoba menahan perasaan yang sudah terlanjur tumbuh. Aku membangun sebuah benteng dalam diriku, meyakinkan bahwa dengan cara itu aku bisa melindungi diriku dari kemungkinan yang tidak bisa aku kendalikan. Aku berpikir bahwa menjauh adalah bentuk paling dewasa dari mencintai, bahwa tidak semua rasa itu harus dimiliki. Dan tidak semua kedekatan harus diperjuangkan. Namun, semakin aku mencoba menjauh, semakin aku menyadari bahwa perasaan tidak pernah benar-benar mengikuti logika. Waktu terus berjalan, tetapi tidak pernah benar-benar mengubah apapun dalam diriku. Benteng yang aku bangun memang terlihat kuat dari luar, tetapi di dalamnya perlahan retak oleh hal-hal yang tidak bisa aku hindari. Aku masih menemukanmu di banyak hal kecil, di kebiasaan yang belum sempat aku lepaskan, dan di ingatan yang datang tanpa kundang. Aku berusaha terlihat baik-baik saja, seolah semuanya sudah selesai, padahal sebenarnya aku hanya belajar menyembunyikan. Sampai akhirnya, semuanya runtuh dalam satu momen yang tidak pernah aku rencanakan. Aku melihatmu kembali, dan tanpa perlu kata-kata apapun, semua yang aku tahan hilang begitu saja. Di saat itu, aku tidak bisa lagi menyangkal bahwa aku tidak pernah benar-benar berhenti. Aku memahami banyak hal tentangmu tanpa perlu kamu jelaskan. Aku tahu betapa berat yang kamu pikul. Aku tahu ada tanggung jawab yang tidak bisa kamu lepaskan. Dan aku tahu bahwa hidupmu tidak pernah memberi ruang yang mudah untuk hal-hal seperti ini. Namun dari semua yang aku pahami, ada satu hal yang tetap sama, yaitu aku masih memilih kamu. Pilihan yang mungkin terdengar sederhana, tetapi terasa sebegitu rumit ketika harus jalani. Ketika kamu datang kembali dengan cara yang berbeda, dengan sikap yang tidak biasa, aku merasakan sesuatu yang tidak bisa aku abaikan. Ada perubahan yang membuatku kembali goyah, dan di saat itu aku hanya bisa bertanya dalam diam kepada semesta. Aku harus apa?
Pada akhirnya aku kembali luluh, bukan karena aku lemah, tetapi karena perasaanku tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali, dan saat itu datang, aku tidak bisa lagi menahannya. Aku ingin kamu bukan hanya sebagai seseorang yang hadir sesaat, tapi sebagai seseorang yang benar-benar tinggal. Namun semakin aku menginginkan itu, semakin aku sadar bahwa kita tidak pernah benar-benar memiliki waktu yang utuh. Kita saling dekat, tetapi tidak sepenuhnya bebas. Kita saling mengerti, tapi tidak selalu bisa memilih satu sama lain tanpa memikirkan hal lain yang lebih besar. Dari situlah aku belajar bahwa mencintai dengan dewasa tidak selalu indah, karena seringkali harus disertai dengan pengertian yang menyakitkan. Aku sering merasa lelah, tetapi aku tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kali aku mencoba menjauh, selalu ada alasan yang membuatku kembali. Dan alasan itu selalu tentang kamu. Aku tidak tahu bagaimana cerita ini akan berakhir, dan aku juga tidak tahu apakah semesta akan memberi kita waktu yang benar-benar berpihak. Namun satu hal yang aku tahu dengan pasti, aku masih di sini karena aku memilih untuk tetap di sini. Aku di sini selalu untukmu, dengan caraku yang mungkin tidak sempurna tetapi tulus. Aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti kamu akan mencintaiku dengan caramu sendiri, dengan cara yang kamu perlihatkan, dengan cara yang kamu perjuangkan. Karena tanpa kamu meminta, aku sudah belajar memahami sifat dan sikapmu. Aku sudah belajar menerima caramu mencintai, bahkan dalam diam sekalipun. Dan jika kamu mau, aku pun ingin melakukan hal yang sama untukku. Aku ingin kamu mengerti aku, menjaga aku, dan memilih aku bukan karena keadaan memaksa, tetapi karena hatimu benar-benar ingin. Jika waktu belum berpihak, biarlah rasa tetaplah tinggal sampai semesta tahu kemana harus membawa kita. Wow, Nada, keren banget. Aduh, aku terharu banget sama cerita kamu dan cara menulis kamu, Nada. Aku namain kamu Nada karena menurut aku Nada ini kan indah ya, dan tulisan kamu nih indah banget, Nada. Aku harap you'll find your love, you'll find your true love, and with the right portion and the right person, ngerti kan? Ini ada kata-kata penutup nih ya dari Kanada. Untuk Musan, terima kasih telah hadir di hidupku dengan caramu sendiri. Terima kasih karena perlahan memperlihatkan sisi dirimu yang dulu bahkan tidak pernah aku bayangkan akan bisa aku lihat. Terima kasih karena telah membuatku mengerti bahwa perhatian yang sederhana mampu memiliki makna yang begitu besar ketika datang dari seseorang yang kita cintai. Terima kasih karena telah mengajarkanku bahwa cinta tidak selalu diucapkan. Kadang, ia hidup di dalam tindakan-tindakan kecil yang dilakukan berulang kali dengan penuh ketulusan. Terima kasih karena telah menjadi alasan mengapa aku kembali percaya bahwa hati yang pernah kecewa masih pantas untuk merasa bahagia lagi. Dan apapun akhir yang nanti menunggu kita, semoga kamu selalu menjadi seseorang yang bahagia. Karena aku akan selalu bersyukur, semesta pernah mempertemukan aku dengan seseorang sepertimu. Terima kasih telah menjadi rumah yang bahkan tidak pernah kamu sadari sedang kamu bangun di dalam hatiku. Wow, I cannot say anything, sumpah. No words can describe how I feel towards this letter that you wrote. Nada, you're so cool. And pokoknya aku berdoa yang baik-baik deh buat kamu, Nada, dengan segala perasaan, besarnya perasaan kamu yang kamu miliki untuk si Sun ini. Semoga kamu akhirnya menemukan kebahagiaan yang kamu cari, yang kamu tunggu, cinta yang selama ini kamu gaungkan gitu ya. Pokoknya all the best for you, Nada. And I'm so in love with your how you type, how you wrote your story. Sumpah, I appreciate it so much, Nada. Pokoknya yang baik-baik deh, sekali lagi yang baik-baik buat kamu, Nada. Pokoknya kamu selalu bahagia dan ingat to love yourself first, okay? Then love anybody else. Gitu aja dari aku. Dan buat teman pro 2, aku masih akan bacain pesan-pesan dari kamu, cerita-cerita kamu di malam hari ini. Tapi sebelumnya, setelah kita mendengarkan lagu To The Bone dulu ya dari Dewa 19, karena menurut aku ini cocok banget buat nemenin kamu di malam yang sendu seperti ini, apalagi habis dengerin cerita dari Kanada.

dua, ada satu lagi nih penutup untuk cerita penutup hari-hari ini. Untuk penutup cerita hari-hari ini, okay. Dari Kak Lara ya, seperti biasa terima kasih banyak Kak Lara sudah mengirimkan cerita Kak Lara nih ya. Dan pesannya deng, pesannya untuk dibacakan pada teman Prodo yang di Bandung. Okay, let's go, langsung aja Lara bacain ya. Terkadang hal yang paling kita rindukan bukan hanya sebuah tempat, tetapi orang-orang yang pernah mengisi hari-hari kita saat bersama mereka. Namun sering berjalannya waktu, kesibukan, jarak dan waktu sering membuat kita sulit bertemu dengan mereka. Namun, ketika kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, manfaatkanlah sebaik mungkin, peluk mereka, sapa mereka, dan luangkan waktu bersama, karena kita tidak pernah tahu kapan pertemuan itu akan menjadi yang terakhir. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan kesempatan untuk terus menjaga silaturahmi dengan orang yang kita sayangi. Amin. Terima kasih Kak Lara, sama-sama Kak Lara. Terima kasih banyak ya untuk pesan penutupnya nih Kak Lara. Aku pokoknya selalu senang deh kalau misalnya Kak Lara itu ngasih pesan. Dan tentunya aku juga mau berterima kasih sama teman-teman Pro 2 yang udah dengerin Lara dari jam 7 tadi sampai jam 11 sekarang. Karena sudah jam 11 artinya aku harus pamit. Dan kamu tetap stay tune aja di 96FM karena masih ada Just More Music sampai jam 12. Sekali lagi terima kasih banyak udah ngirim cerita tadi buat Kanada, yang ceritanya begitu indah ya, begitu menyentuh hati gitu. Dan buat kamu teman Pro 2 yang diam-diam mendengarkan walaupun belum sempat mengirim pesan, aku tetap mengucapin terima kasih juga karena udah standby di sini sama aku. Nanti ketemu lagi ya sama Lala ya teman Pro 2 ya, karena sudah jam 11, akunya harus pamit. Tapi kamu jangan kemana-mana, tetap di 96 FM.

0: Sok John atuh tenang bolanya kamu teh dipegang wae mani kayak anak gawang.
1: Oh iya ya Sep ya.
0: Sok tenang John.
1: Oke, rasakan ini Sep. Tendangan macan ngondek. Rawr.
0: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
1: Aduh, Sep. Gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
0: Di Pakistan, John.
1: Hai kamu, Sep, sok bencana wae. Jauh atuh.
0: Bener, John.
2: Pakistan, meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
1: Ah, udah jauh atuh Sep ke Pakistan mah. Ini we, aku udah beli di warung nih.
0: Sok, tenang lagi John. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
1: Oh, oke. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga. Ciaaaat!
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Loh, kok berhenti sih? Lagi tangguh, ini bagian enak-enaknya nih.
1: Kita nih lagi ngelewatin rumah ibadah, bro. Siapa tahu di dalam lagi ada yang beribadah. Jadi kita mesti bertoleransi antar umat beragama.
0: Bener juga ya, toleransi. Mulai dari hal-hal yang kecil kayak gini nih. Keren juga ya.
2: Produ FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Salam Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali duara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pradua, barengan sama Rangga Hadiansyah di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Pagi hari ini kita bakal mulai teman Pradua dengan Jazz More Music dari jam 5 sampai di jam 6 pagi nanti. So, see you di jam 6 nanti teman Pradua di Spada.
1: Spada. Selamat pagi.

Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mutasim Billah dapat menyapa teman Pro2. Semoga hari yang akan kita lewati hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Teman-teman Pro2, sebagai anak muda, tentu kita tidak luput dari yang namanya ambisius. Tidak luput dari yang namanya menggapai cita-cita atau membuat cita-cita setinggi langit, mengupgrade diri dengan begitu luar biasa, memeras berbagai macam hal dari mulai keringat, darah, finansial dan lain sebagainya untuk menggapai apa yang kita miliki. Apakah itu hal positif? Tentu saja itu hal positif. Namun hal tersebut bisa menjadi hal yang menjerumuskan kita. Ketika apa? Yang pertama, ketika yang kita kejar bukanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika prosesi tercapainya apa yang kita kejar malah membuat kita menjadi sombong dan menganggap aku yang mendapatkan ini karena kerja kerasku, keringatku, gitu kan?

karena kehebatanku, karena aku ini istimewa, karena aku ini beda dari yang lainnya. Dan menganggap bahwasanya hal tersebut dia raih dikarenakan kehebatan dirinya. Dia melepaskan dirinya dari wewenang Allah. Dia melepaskan dirinya dari kasih sayang Allah. Kenapa saya sebutkan melepaskan diri dari kasih sayang Allah? Karena apa-apa yang kita raih, apa-apa yang kita nikmati, bahkan rasa sakit yang kita rasakan, barangkali jikalau kita ingin meromantisasi hubungan kita dengan Allah dan berprasangka baik terhadap Allah, mungkin seluruh hal yang terjadi di muka bumi pada kita adalah bagaimana cara Allah mendewasakan kita, bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah menyenangkan kita dalam proses itu. Bukan dikarenakan saya hebat, tapi dikarenakan Allah menguatkan saya. Ketika kita diberi banyak cobaan, lemah hati kita, sudah kena mental kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka tentu kita akan berhusnudzon kepada Allah, bukannya malah mencaci maki Allah. Karena kita sembahyang bukan hanya sembahyang, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Salat kita bukan menguatkan waktu saja. Kita ngambil 5 menit, itu kan berarti 5 menit sekali sholat contohnya, atau 10 menit lah lamanya, tapi jarang ya. Biasanya 5 menit, 5 menit sekali sholat. Kalau ratain berarti berapa menit? 25 menit saja. Bukan menguatkan waktu saja sholat itu, tapi bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah. Gerak langkah yang kita lakukan pada saat ini, gerak langkah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan apapun, kita kembalikan itu kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka rasa syukur yang kita kedepankan. Ketika kita mendapat pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah yang berhak atas seluruh pujian yang ada di muka bumi. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita kembalikan itu kepada Allah. Kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas cobaan ini. Karena cobaan ini pula yang membentuk saya menjadi kuat, yang mengantarkan saya untuk menjadi pemuda hebat. Semoga teman-teman Pro2 dan saya, dan khususnya kita semua, dapat menjadi hamba-hamba yang hebat, yang tidak sombong atas semua yang kita capai. Akhirul kalam, aku liqa liha dawasafirullahaliwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Halo pendengar, saya Sandrog, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola.

Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Saat terjadi gempa, penting untuk mencari tempat yang aman dan juga menjauhi bangunan serta cari tempat terbuka dan menentukan titik pertemuan untuk bertemu setelah menyelamatkan diri.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Info Produa.
5: Info Produa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Masih ingat lagu ini?
4: You know you love me. I know you care. Shout whenever. And I'll be there.
3: Atau yang ini?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Info Produa.
5: Info Produa.
6: Info Produa berikan sama Rangga Hadiansyah, teman Produa di Spade. Selamat pagi teman Produa. Informasi pertama, timnas Spanyol lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menggilas Austria dengan skor 3-0 dalam pertandingan babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat di Jumat waktu Indonesia bagian Barat. Mikel Oyarzabal menjadi pahlawan kemenangan La Furia Roja dengan mencetak 2 gol atau brace, dengan 1 gol lainnya dicetak oleh Pedro Porro. Dan kemenangan meyakinkan ini mengantarkan Spanyol ke babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi pemenang duel Portugal kontra Kroasia.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
6: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebutkan pembangunan olahraga di tanah air perlu dipandang dengan paradigma baru, yaitu sebagai potensi pendapatan bagi negara. Ia menjelaskan bahwa olahraga selama ini dipersiapkan sebagai satu biaya atau beban, padahal sejatinya olahraga saat ini mesti dilihat sebagai suatu peluang keuntungan atau potensi pendapatan maupun citra nasional. Menpora mencontohkan seperti wisata olahraga yang menjadi salah satu komponen dalam sektor pariwisata, bahkan secara global, wisata olahraga menyumbang pendapatan hingga 9.800 triliun dengan pertumbuhan sekitar 8% per tahun.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
6: Pendakwa Habib Jafar mengatakan film drama Seni Merayu Tuhan yang diadaptasi dari buku bestseller karyanya adalah upayanya memperluas dakwah ke layar lebar yang sebelumnya hanya direncanakan di platform YouTube. Habib Jafar mengatakan dakwah yang dilakukannya melalui layar lebar tidak hanya ingin mendorong promosi filmnya supaya ditonton, tetapi lebih besar lagi, agar penonton dapat mengambil hikmah kehidupan dari film yang akan ditayangkan di bioskop mulai 13 Agustus mendatang itu.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

Badai, selamat pagi teman Pradua. Hai teman Pradua. Gimana teman Pradua hari Jumatnya kamu? Udah siap belum buat menjalani harinya? Atau masih kayak mager-mager aja? Atau Rangga, lu telat aja Rangga yang ada. Gue udah siap, gue udah di kantor, udah di mana gitu. Gak apa-apa teman Pradua ya. Seneng kalau ngeliat orang semangatnya ya. Walaupun mataharinya belum muncul, tapi semangat kita udah muncul duluan. Gokil. Pagi hari ini teman Pradua Rangga bakal nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti. So pasti kita bakal panjang banget teman Pradua. Pagi hari ini kita udah dibuka dengan dinginnya kota Bandung yang so cool. Dari malam udah agak dingin ya, udah 18 derajat teman Pradua. Dan sampai di saat ini juga ya, masih di kurang lebih 18-19 derajat teman Pradua. Cuman Bandung diperkirakan akan tetap sama kayak kemarin juga di hari ini tuh, 27 derajat, 28 derajat. Cuman siangnya diperkirakan akan diguyur hujan ringan teman Pradua. Tapi kalau kemarin aku lihat gak ada ya, gak ada hujan sama sekali, tapi gak tahu kalau hari ini. Tetap aja persiapan nomor 1 teman Pradua. Semangat buat kamu yang hari ini harus kerja. Semangat buat kamu yang hari ini harus jualan walaupun agak capek gitu, yang harus ikut les, yang harus kuliah, yang harus ngejar sesuatu. Semangat, bismillah, jangan lupa buat bersyukur teman Pradua. Dan pastinya tarik nafas, merem sejenak. Kalau lagi nyetir jangan, nanti takut bahaya. Tarik nafas aja terus senyum. Cobain senyum teman Pradua. Insya Allah kamu happy di hari Jumat ini ya, barengan sama Rangga juga ya, sampai jam 12.

Gempa bumi bisa terjadi kapan dan di mana saja kita berada. Berikut tips menghadapi gempa bumi. Pertama, apabila kita berada di dalam ruangan, contohnya di rumah atau di kantor, sebaiknya kita langsung berlindung di bawah meja yang kuat agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. Kedua, kita lindungi kepala dengan beberapa alat seperti helm, bantal, papan, atau kedua telapak tangan dengan posisi telungkup. Ketiga, jika kita berada di luar ruangan, sebaiknya hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. Keempat, jika sedang berada di mall atau kantor, sebaiknya jangan menaiki lift. Gunakan tangga dengan tenang dan tidak panik saat turun tangga darurat. Bergelaklah menuju tempat terbuka hingga keadaan stabil. Kelima, jika sedang berada di dalam kendaraan, jaga agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Agnes Mo bareng sama Friends Montana, duet yang sangat-sangat ger banget menurut gue teman Prodo di lagu yang Diamonds ini. Benar-benar enak banget gitu, kayak gak nyangka gitu kalau ini nyanyi orang Indonesia teman Prodo, duetnya sama Friends Montana loh. Keren banget sumpah jujur. Tapi kalau ngomong soal duet-duet nih teman Prodo, ada pengenalan pemain Persib Bandung baru nih, duo langsung, duet langsung nih. Aduh. Setelah beberapa bulan teman Pradua menunggu-nunggu, iraha ini Wilujeng Sumpingnya, kata Bobotoh tuh, selalu aja hatur nuhun pemain pada keluar gitu. Tapi akhirnya Persib Bandung mengumumkan pemain barunya lagi. Kemarin ada satu siapa, Mutombo, siapa tuh teman Pradua? Namanya tuh Mutomba, siapa ya namanya? Ini Mutombo, bener Mutombo. Nah udah, setelah Mutombo, dia kan back ya dari sebelumnya dari Port FC ya. Terus ada dari Luka Menalo, pemain baru Persib Bandung teman Pradua. Dia mantan penggawa timnas Bosnia and Herzegovina gitu. Dia kemarin baru aja diumumin barengan sama salah satu diaspora Indonesia, Sandy Walls. Gokil Walls, gokil. Gak nyangka Sandy Walls bakalan main ke Persib Bandung, bakal main sama teman-teman timnasnya juga yang seangkatannya, Eliano, Tom Hai, terus Mark Locke juga, David Beckham juga, Sadil juga ketemu teman-teman timnasnya. Dijadikan wah itu timnas Persib apa kumaha ya tanya. Aduh. Tapi jujur happy banget teman Prodo, Persib udah ngumumin 2 pemain, tapi masih 2 ya, belum ada lagi yang lainnya, sabar aja. Itu yang nomor 10 teh jadi enggak ya Pak Adit sebenarnya ini? Tapi udah 2 juga happy banget teman Prodo, Sandy Walls di posisi back dan juga Menalo di posisi midfielder. Pokoknya setiap pemain Persib yang baru datang, jangan sampai kita langsung kayak nge-underestimate, jangan sampai kebiasaan seperti itu, tapi kayak kita lihat dulu. Kan main juga belum ya, belum apa-apa. Jadi kita cek dulu nanti gimana pas lagi main gitu, baru kita kasih kritik dan saran gitu. Kalau sekarang kita support dulu aja biar Persibnya jadi ambisius juga dan makin semangat juga teman Pradua. Dan kalau lihat dari skuadnya yang baru-baru terus dari beberapa skuadnya yang keluar, aku yakin sih kayaknya yang datang tuh bakal banyak yang surprise dan bakal banyak bikin kita jadi kayak wah gila sih gitu. Bisa jadi malah petaka banget teman Pradua. Bukan buat Persib, tapi buat tim-tim lain. Siap-siap aja ya, Persib aing balik deh ya bos.

0: Li, mataku perih banget. Perasaan baru kerja depan laptop cuma 3 jam doang. Cuma baru ngedit video doang di HP padahal.
1: Tuh kan, kamu gak pakai mode pelindung mata ya? Blue light dari layar itu bisa bikin mata kamu cepat lelah loh.
0: Blue light? Emang segitunya ya?
1: Iya, sinar biru dari gadget itu bisa ganggu tidur, bikin mata kering, bahkan bisa merusak retina kalau terlalu lama terpapar.
0: Ngeri juga. Terus harus gimana dong?
1: Pakai filter layar, aktifin mode malam, terus istirahat tiap 20 menit, dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
0: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar, aku bakal perbaiki.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.